0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara, selamat pagi.
1: 101,4 FM Suara Jakarta kembali mengudara.
2: Selamat hari Selasa, sahabat suara. Gak usah khawatir kalau kamu ketemu macet pagi hari ini. Gak usah khawatir kalau ada yang ketinggalan hari ini kamu bawa ke kantor, atau mungkin ngantar anak sekolah, atau mungkin ketinggalan anak sekolahnya padahal mau dianterin ke sekolah.
1: Lah, siapa yang sekolah kalau kayak begitu?
2: Karena ada Kinos Gina yang bakal menemani kamu sampai jam 10 nanti. Selamat datang semuanya di
3: Suara Seru.

0: ini.
1: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sampai jam 10.
2: Iya, karena kalau jam 7 sampai jam 8, ini kita kasih kesempatan sama sahabat suara boleh request-request lagu kan.
1: Betul.
2: Hari ini hari Selasa, tanggal 21 itu bertepatan dengan peringatan hari UFO ya.
1: Hari UFO. Serius ada hari ya. UFO dulu?
2: Tebah tadi gue baca.
1: Gila loh.
2: Beneran sumpah, tanggal gila. 21 ya, ini fun fact-nya. Mana tuh tadi ya? Jadi tanggal 21 tuh hari apa aja? Nah, ini aku kasih tahu, hari UFO nasional di Indonesia.
1: Sedunia?
2: Enggak, deh.
1: Hari UFO sedunia.
2: Hari UFO nasional di Indonesia.
1: Oh, berarti ini hari UFO nasional ya tanggal 21
2: iya,
1: ya.
2: Hari UFO nasional, terus abis itu hari tadi juga hari junk food nasional di Amerika sama hari kemerdekaan Belgia.
1: Aduh, by the way kalau ngomongin UFO, kamu percaya enggak sama UFO dulu?
2: Lah mama aku kan namanya UFO.
1: Ivo. Ivo. Kamu termasuk yang percaya UFO atau enggak, Nul? Serius, serius nih.
2: Kayaknya percaya deh, Mas.
1: Hah?
2: Suka ada kayak yang jatuh-jatuh itu apa?
3: Bintang.
2: Suka meteor. Ada, suka ada yang jatuh ditemukan warga yang kayak begitu. Karena, lah buktinya ada hari peringatan nih, hari peringatan UFO.
1: Tapi kan masalahnya belum ada bukti otentik ya. Misalnya kita ada dimasukin ke museum apa segala macam, sampai sekarang kita belum pernah lihat langsung dong.
2: Iya, bukti adanya UFO. Sampai sekarang aja aku tuh masih bertanya-tanya, alien itu ada enggak sih?
1: Nah, itu aku tanyain.
2: Kalau alien emang ngendarainnya UFO ya?
1: Iya.
2: Oh ya udah kalau gitu gimana?
1: Kamu percaya nggak sama UFO berarti?
2: Percaya deh.
1: Kamu percaya?
2: Iya.
1: Ah masih ragu kamu. Ini tapi nggak apa-apa. Yang penting yang kamu harus percaya adalah kalau hidup aku tuh cuman kamu.
2: Oke sahabat suara ya. Jadi ya, boleh request lah. Sebel banget arahnya ke sono lagi ke sono, nggak dikocak, nggak dihidup hari-hari. Udah boleh request lagu sahabat suara bertemakan UFO ya.
1: Salah, nggak ada lagu bertemakan UFO. Sahabat ada suara, karena sekarang adalah tanggal 21,
2: iya.
1: Berarti kamu request yang berhubungan dengan Belgia.
2: Enggak, wow. Dong.
3: Hari jadi.
2: Kita ucapkan
1: karena hari jadi Belgia tanggal 21 Belgia, Juli. Ya.
2: Ah, sudahlah. Gimana kalau kita request lagunya yang
1: karena berhubungan dengan tanggal 21 ya?
2: Iya, 21.
1: Lagu yang berhubungan dengan Kartini.
2: Aduh, cuman ibu kita Kartini. Nanti. 2021. 2021 ke atas deh. 2021 dan ke atas. Ya, maksudnya startnya dari 2021 ya, gitu.
1: Lagu-lagu yang atau dirilis tahun 2021 gitu. Ke atas.
2: 2021, 2022, 2023 yes. Gitu maksudnya.
1: Oke, okay, langsung aja kirimin request kamu ke 0816-114-1014.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.

0: Dengerin aja suara seru di Iswara.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
0: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boril, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati loh. Jadi buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1 atau 21. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026. Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watson? Bisa banget, tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000 berlaku sampai 31 Agustus 2026. Atau mungkin kamu lagi cari sepatu, coba mampir deh ke Our Daily Dose karena ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Main di Time Zone juga makin seru loh. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo berlaku sampai 31 Desember 2026. Mungkin kamu lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO. Nah, kamu bisa menikmati diskon sampai 50% nih. Dan cicilan 0% sampai 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit, dan Kris Brimo berlaku sampai 31 Juli 2026. Buat pecinta makan sepuasnya, nah ini dia ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027. Jadi sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkapnya langsung mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @

0: 101.4 FM Isura Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah kepikiran belum? Atau ledanmu belum?
1: Ya, tahun 2021 belum? Aduh Kinos, Gina, ribet banget dah. Bebas aja deh. Gak bisa, karena kita setiap hari Senin sampai Jumat tuh ada request, iya. Biar gak gitu-gitu aja lagunya.
2: Kita memang hidupnya ribet. Kalau emang ada yang ribet, kenapa harus mudah gitu loh, sahabat suara?
1: Betul banget. Kalau menurut kamu kami ribet, yaudahlah kita gak usah siaran.
2: Kok marah gitu? Gak boleh kayak gitu.
1: Biar berasa aja gitu semangatnya.
2: Emang
1: gitu.
2: Kita tuh vibe di pagi hari kan tugas kita emang ngeribetin warga. Biar pada melek, biar pada bangun. Nah kita tidur. Gitu loh.
1: Itu tidur konsep. tidur baik ngomongnya sambil merem lu.
2: Kan yang penting suaranya mapol. Ini tenaganya 45 Rizky. Mata mah urusan belakangan. Belum nyala ini TikTok ikan.
1: Ya, tapi kenapa gitu. Kaki gue diinjak-injak?
2: Kenapa?

0: satu kaki.
1: Iya.
0: Dan ganjelan pintu. Oke, 2021 ini lagu apaan aja sih?
1: Coba dulu.
0: Mau lagunya Andin dong yang Gemintang.
1: 2021 jangan ngada-ngada lu.
0: Itu tadi ada tulisannya Andin Gemintang.
1: Ya bukan 2021 Gemintang.
0: Masa iya sih?
1: Mana coba? Mana Andin?
0: Kalep J.
1: Kalep J menarik
0: ya, tuh Kalep J. Ya kebanyakan makan sih ya.
1: Kalap, jadi, itu kalap.
0: Iya. Kalap. Tadi perasaan lewat Gemintang.
1: Chris Yu, tapi yang nyanyinya Eva Celia.
0: Iya.
1: Di Korea.
0: Tuh ada atau cintanya aku tuh Marcel Widianto. Marcel Widianto sekarang nyanyi ya?
1: Salah.
0: Marcel Widianto bukan stand up komedi.
1: Itu Arsi Widianto, Nul.
0: Oh, Arsi.
1: Arsi itu iya, anaknya Yofi Widianto. Iya,
0: bukan betul. Anaknya Anang sama Asanti
1: bukan,
0: ya. Namanya Arsi juga.
1: Selamat dari pagi hari Selasa Kak Gina, Kak Kinos. Koko. Ini dari Koko. Request dong lagunya Eya yang dia.
0: Eya dia gitu kali. Eya dia lagunya Cowboy Junior. Atau Eya judulnya dia. Eya gimana sih? Buat nemenin aktivitas hari ini. Semoga semua yang lagi denger radio tetap semangat, sehat, dan harinya lancar. Oh, dari Ratna.
1: Ratna di perjalanan.
0: Di perjalanan tol Jagorawi arah Jakarta.
1: Coba cek gitu dulu loh. Ini Eya yang mana nih Ratna? Eya-nya Cowboy Junior. Emang tahun 2021 ya? Dari Gio di Rempoa. Lagu
0: Paji ya, lihat Paji. Mama
1: Fajio.
0: Oh itu Fajio.
1: Request lagunya tahun 2021. Iya. Jadi mengingatkan COVID era di mana pernah jadi relawan COVID.
0: Keren, kamu keren, luar biasa.
1: Request lagunya Sal Priadi yang Serta Mulia. Serta Mulia.
0: Bukan itu lagu ulang tahun.
1: Serta Mulia.
0: Itu lagunya Selamat Ulang Tahun judulnya.
1: Atau New Hope Club yang Know Me Too Well.
0: Lagu makasih Indonesia kakak dong. New Hope Club bukan lagu Indonesia. You know me too well. Bisa kalau mau di
1: ini. Know me so well Nul, bukan know me too well.
0: Sabar lah, kita makan anaknya cuman ini doang. Menerka-nerka, kalau benar syukur enggak ya enggak apa-apa gitu.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke,
0: kan?
1: Lanjut.
0: Ada lagi ini dari Reti.
1: Reti, coba kita dengarkan.
2: Lagi Bun, Papa, Nosa, Indra, Reti nih masih OTP menuju sekolah. Gue mau request lagu
1: lagu apa?
2: Tantri Kotak Ibu Pekerja. Itu lagu kesukaan gue
1: sama kakak gue. Tahun
2: 2021 apa namanya, semangat request buat kakak gue Mamandut alias Teteh Reta.
0: Oh iya.
2: Semoga operasi hari ini lancar. Amin. Semoga terapinya juga semangat.
1: Amin.
2: Biar kita bisa main voli bareng lagi ya.
1: Oh 2021 ke atas ya.
2: I love you.
1: Lupa gue. Lupa gue. Gue mikirnya dari tadi tahun 2021 only. Ternyata 2021 ke atas. Oh iya,
0: iya lagi kemarin. Kok kemarin kan hari ini ya lagunya. Maaf ya kalau ngantuk kan kadang-kadang suka begitu. Iya 2021.
1: Yo langsung aja kita puterin lagunya yang lagi di jalan menuju sekolah. Ini ada tadi judulnya requestnya
0: Ibu Pekerja.
1: Ibu Pekerja.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
1: Miliar juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill.

0: Sekali lagi kami persilakan kamu mencari lagu yang pengen kamu dengerin pagi hari ini. Syaratnya adalah tahun 2021 ke atas. Ke atas tuh maksudnya ke 2026 ya arahnya. Terus kita bacain WhatsApp yang masuk 0816-114-1014. Selamat pagi buat Nuning. Request lagunya Nuning dari Bekasi nih. Request lagunya Yura Yunita yang Tenang. Terima kasih, sama-sama. Barusan udah kita puterin. Iya, lunas ya Nuning ya. Selamat pagi buat Nuning. Have a nice day. Terus selamat pagi juga buat
1: ini ada
0: namanya siapa nih? Aduh, namanya nggak jelas lagi. RK Tracks 13. Yeah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, matahari Selasa. Mbak Gina, Kak Kinos, Bang Indra, Mas Buluk, semangat menjemput gajian. Belum.
1: Menjemput benar-benar. Enggak langsung.
0: Request lagunya apa tadi?
1: Enggak ada yang request.
0: Terima kasih ya. Selamat pagi juga buat kamu. Terus selamat pagi buat Dea. Mau request lagunya Rizky Febian yang Seperti Kisah dong. Pas banget rilis 2021, nemenin waktu Covid, ingat banget awal-awal Njan ini muncul ke sosial media, cakep banget katanya. Masya sih. Njan tuh gua enggak bilang cakep sih kalau Njan. Karena dia orang Sunda ya, gue bilangnya Njan tuh kasep gitu. Pagi Pogina, Abang Rizky, Om Indra, Kakak Ican. Ican
2: banget.
0: Kak Fania, serius kamu manggil si Buluk?
1: Emang apa sih?
0: Kakak Ican.
1: Emang apa sih?
2: Ih, Kak, mendingan manggil gua.
1: Kan nama gue Ican. Ya panggil Ican masih masuk lah.
0: Udah pakai Kakak, terus Ican. Ih.
1: Nada yang kayak manja gitu. Kayak Ican.
0: Sebelumnya. Ican. Ican harusnya. Mau lagunya Alamak yang Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Bener ya Adrian Khalif ya? Bisa kali. Bisa lah langsung kita muterin buat kamu ya. Yang lagi menuju kemanapun kamu menuju. Sama suami ya biasanya ya.
1: Yes.
0: Terima kasih sekali lagi kemarin sarapannya. Spesial buat kamu nih.

0: dari dunia internasional pun mungkin kadang tidak bisa, bisa menjawab.
1: Contoh kayak bisa, bener nggak sih kalau good day di seduhnya malam-malam jadi good night?
0: Nah itu dia.
1: Itu pertanyaan gitu tuh, nggak terjawabkan oleh logika kan.
0: Bahkan dalam mata kuliah perilmuan di fakultas-fakultas itu juga belum ada jawaban-jawaban dan teorinya gitu.
1: Betul. Kayak misalnya bener nggak sih kalau kepiting dibagi dua jadi kepotong?
2: Ya, iya bener. Bener nggak sih minuman kopi itu yang diminum TNI itu karamel karamel macchiato?
1: Gitu. Karamel
0: macchiato. Karamel macchiato.
1: Pertanyaan seperti itulah ya kira-kira. Iya. Kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan absurd, unik, tak terjawabkan oleh logika, langsung aja kirim WhatsApp ke 0816 1141 1014 dengan hashtag tanya Gina.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Lebaran kan selalu jadi momen seru ya buat kumpul bareng warga, berbagi cerita, merayakan kebersamaan.
2: Betul banget.
1: Nah, tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan waktunya ngeteh Indonesia.
2: Wah, cakep ini.
1: Makanya tuh, jadi yang punya ide desain gapura unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, buruan dah, mendingan submit proposal terbaik kamu lewat link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikToknya Sariwangi ya.
2: Yes.
1: Jadi ini periode pengumpulan proposalnya dari tanggal 17 sampai 27 Juli 2026. Terus kalau proposal kamu kepilih, nanti akan diumumkan tanggal 29 Juli 2026. Dan gapura yang udah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan.
2: Yes, yuk tunjukkan desain gapura terbaikmu. Rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah serta grand prize hingga 17 juta rupiah.
1: Wow.
2: Jadi ingat, jangan sampai kelewatan ya. Untuk info lebih lanjut, bisa cek Instagramnya Sariwangi, ada di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Nah, bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayah bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayah berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Hey, Ginos.
7: Hey, Nikta Gina.
6: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
7: Oh, jelas dong.
6: Pastinya. Cuma di...
8: Islam.

0: Saatnya kita masuk ke Tanya Gina.
1: Iya, sabar. Jadi ingat ini tau gak yang konten itu pas lagi beli es di buka puasa tajil. Iya sabar. Ada yang ditendang, ada yang kakinya naik ke kepala.
2: Motor, bisa, Pak. Bisa,
1: tapi diikutin banyak semua orang. Entah kenapa yang likesnya bagus tuh cuma dia doang kalau bikin. Abis itu dia bikin segala macam tuh. Versi jual apa, tapi semua likesnya bagus. Tapi konsepnya sama persis.
3: Dia juga begitu. Kalau nggak salah kan dia emang selalu setiap hari tuh berakhir di IGD kan.
1: Bonyok-bonyok. Tapi beneran kontennya gitu. Ditendang, tendang beneran sampai nabrak tembok gitu.
3: Bagus yang mana sih kontennya? Tapi ada. Aku tahu sih.
1: Oke. Waktunya untuk tanya Gina ya. Dan pagi hari ini yang pertanyaannya menarik hati dari Gina dan kayaknya dia sudah menemukan jawaban yang tepat adalah pertanyaan dari Sultan. Andara nggak nih Sultannya nih?
3: Sultan Andara.
1: Atau misalnya
3: Sultan
1: Andre, Sultan mana?
4: Bintaro.
3: Sultan Bintaro.
1: Emang udah masuk Bintaro rumahnya?
4: Bintaro.
1: Lah gue pernah ke rumahnya nggak Bintaro itu?
4: Emerald itu.
1: Hah?
4: Andre bukan daerah Emerald situ.
1: Ya? Ini masih di sini, masih ada bengkel Delovanya apa?
3: Bin Wahid kalau enggak salah bukan Bintaro.
1: Bin Wahid.
3: Iya.
4: Bintaro itu.
1: Bodoh amat.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Sultan nanya gini ya sahabat suara. Udah siap, Nul?
3: Ya, okay. Udah.
4: Ya udah.
1: Pagi Kak Gina, aku ikutan tanya Gina dong. Kenapa orang mau jadi WNI harus bayar 75 juta.
3: Ah, itu lagi rame lagi tuh.
1: Sedangkan kan? WNI yang mau jadi WNA bayarnya 5 juta aja.
3: Tah, eta tah.
1: Tapi sebenarnya bakal naik nih.
3: Kenapa?
1: Bukan 5 juta WNI mau jadi WNA.
4: Berapa tuh?
1: Ya kan lagi naik, bakal naik.
4: Karena
1: rame sekarang. Ya kan perintah.
3: Oh, iya, kita diperintahkan untuk
1: perintah dari bos suruh jadi warga keluar dari bank ini.
3: Betul. Karena emang Indonesia. Cita-citanya kan mau bikin penduduk Indonesia kayak KP Verde, enggak lebih dari Depok.
1: Biar masuk Piala Dunia. Fokus.
3: Iya, ya, oke.
1: Fokus pertanyaan saya lagi kenapa dari WNI? Dari WNA menjadi WNI itu 75 juta. Sedangkan dari WNI jadi WNA lebih murah, cuma 5 juta.
3: Itu dia. Jadi kalau menurut pemetaan dunia yang sudah aku pelajari,
1: kelas.
3: Jadi memang aku sudah mensurvei di beberapa pola kewarganegaraan.
1: Ini emang fakta tapi ya, pertanyaannya fakta ya, ini benar ya?
4: Iya.
3: Emang fakta ini kan ya? Itu benar ini fakta ya? Pertanyaannya. Okay. Nah, jawabannya ini fiktif. Pakai dipancing lagi si Rizky. Nah, jadi memang pemetaan aku tuh menunjukkan bahwa perpindahan kewarganegaraan gitu ya, itu tuh sebenarnya tidak memakan biaya yang terlalu besar gitu. Jadi memang kayak harusnya tuh sekitar 5 jutaan cukup. Ini cukup gitu di negara-negara lain juga, termasuk
1: nggak
3: di
1: butuh
3: Indonesia.
1: Sumbangan negara lain.
3: Iya, Indonesia juga sebenarnya itu biaya pokoknya ya kurang lebih juga sekitar ya 5 juta gitu, mungkin atau bisa di bawah itu sebenarnya gitu.
1: Terus 70 jutanya?
3: Nah, itu dia memang kan namanya juga ada biaya-biaya provisi ya. Jadi setelah ditelaah lebih dalam, kenapa 75 juta itu karena 20 juta itu untuk biaya subsidi MBG.
1: Hah?
3: 20 juta untuk subsidi becak listrik.
1: Hah?
3: Kemudian 10 juta itu untuk pembangunan asosiasi Kopdes.
1: Hah?
3: 10 juta berikutnya itu untuk pemasangan kipas supaya orang-orang tidak kepanasan di Kopdes. Kipas.
4: Oh, kipas tuh 10 jutanya.
3: Iya, bukan AC loh, kipas.
4: Kipas ya.
3: Oh. Kipasnya yang pakai tangan lagi. Yang begini sendiri.
4: Sama abangnya ya, sama abangnya.
3: Jadi nanti abang-abangnya kalau enggak salah ngikutin kemana si pelanggannya masuk langsung kipas diikutin.
1: Jadi 70 jutanya untuk sumbangan itu tuh.
3: Iya, itu baru
4: masih
3: itu
4: ada
3: baru.
4: 10 juta lagi, Bu.
3: Ada 10 juta lagi.
4: Juta lagi buat apa?
3: Ah, itu buat pelicin lah, buat bagi-bagi.
4: Oh, betul.
3: Pengurus kepengurusan yang ngurusinnya.
1: Oh, wow.
4: Upah tenaga.
1: Benar-benar demokratis sekali. Sumbangan semuanya itu kita kan ada istilah ya kan, kerjasama semuanya. Oh, berakit-rakit ke hulu,
3: berenang-renang
1: kita ngap-ngapan.
3: Makanya itu pakai tabung oksigen.
4: Gitu. 10 juta emang cukup pun buat bagi-bagi.
3: Sebenarnya kurang, cuman mau ditambahin lagi takut nanti disangka kok negara ini kayak banyak banget minta-mintanya gitu. Iya.
1: Bravo. Jadi mendingan pilih yang mana tadi? WNI ke WNA ya.
4: Iyalah.
1: Lebih murah.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Becut sekali. Nanti di jam ini kita bakal ada coach ya.
2: Betul.
1: Dan kita juga masih akan ngobrolin seputar euforia sepak bola kemarin ya kan. Mm-hmm. Yang tayangnya tengah malam banget.
2: Betul.
1: Nah itu kan banyak memicu orang-orang tuh pada bolos dengan alasan yang mungkin tidak masuk dalam logika.
2: Ya itu begadang nonton bola.
1: Padahal. Nah mungkin bikin alasan-alasan yang lain.
2: Ah suara gitu seru. Kita puterin dulu. Ini lagu dari India. Judulnya adalah Berdansalah. Kok jadi gue lupa? Padahal gue tahu banget lagu ini. Hah? Lo ngatain gue lu? Lo ngatain gue gak ada artinya?
1: Dunia gitu.

0: ya di Suara Seru.
1: Nah, hai, itu dia. Gara-gara rame-ramenya Piala Dunia kemarin tuh, tercatat akhirnya di sebuah platform manajemen kerja Envoy.
0: Yang ya benar, kan? Yang benar.
1: Data terbaru dari platform manajemen kerja Envoy.
0: Envoy itu apa sih lu?
1: Envoy itu cemburu, tapi di pleasure Envoy, Envoy. Enggak ya, kurang ya. Oke, besok aku coba lagi.
0: Envoy,
1: ya,
0: Envoy itu iya, adalah cemburu.
1: Ini, halo.
0: Cemburu yang dinikmati. Cemburu yang dinikmati, Envoy.
1: Kenapa?
0: Envy tapi enjoy.
1: Aduh, Mang. Bagus sih, Rizky. Lebih bagus dari aku. Makasih ya udah dibantu ya. Jadi katanya, mengungkapkan ini platform manajemen kerja Envoy ini bilang, kehadiran karyawan di kantor-kantor Amerika Serikat merosot tajam hingga 26% di tanggal 7 Juli. Dikaretin kali ya kalau merosot ya. Jangan dibiarin begitu gak sih?
0: Apa sih?
1: Merosot katanya tuh, merosot tajam. Karyawan kurang. Ya ntar aku coba lagi deh, Mas ya. Dari tadi aku mau nyari gak ketemu.
0: Infonya dulu baru dibecandain ntar.
1: Oh iya, pokoknya intinya ya, gara-gara Piala Dunia kan mungkin pada begadang atau capek ya kan nonton Piala Dunia. Akhirnya di tanggal khusus tuh, di tanggal 7 Julinya. Emang ininya kapan sih?
0: Finalnya emang 7 Juli cuy.
1: Bukan. Oh, Belgia. Tepat sehari setelah tim Amerika
0: main,
1: kalah sama Belgia. Yeah. Mungkin masyarakat di Amerikanya jadi merasa kecewa, yeah, gitu kali ya. Nah akhirnya mereka berkedok bilangnya cuti ah sakit gitu.
0: Kurang jadi, menarik ya informasinya?
1: Bukan di negara kita lagi. Nah kan akhirnya jadinya kan kalau kayak gini kan gak bagus untuk produktivitas kerja.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadinya
0: ya,
1: nah, perusahaan-perusahaan gak bisa mendapatkan performa dari karyawan-karyawan yang baik.
0: Iya, intinya
1: gitu.
0: Intinya gini sahabat Suara. Jadi negara Belgia sama Amerika ini di tanggal 7 itu kan mereka main nih ya Piala Dunia. Entah kenapa setelah game mereka itu banyak karyawan-karyawan kantoran yang tiba-tiba gak masuk atau cuti dadakan.
1: Gara-gara sih ya, Amerikanya kalah.
0: Ya enggak, Belgianya juga. Karena kan banyak yang nonton Belgia juga gitu.
1: Itu tim Amerika yang
0: fenomena ini menjadi sinyal kuat bagi para pemberi kerja untuk mulai mengadaptasi regulasi yang lebih humanis aja saat agenda besar dunia sedang berlangsung. Mm-mm. Ketimbang memaksakan kehadiran fisik yang berujung pada penurunan performa. Tapi itu agenda dunia gak sih sebenarnya?
1: Ya.
0: Menurut gue sih sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak dong.
2: Kok enggak?
0: Ya cuma nonton bola doang, Pak.
2: Tapi kan Piala Dunia, Pak.
0: Lah, ya tetap aja
1: berarti
0: maksudnya
1: aku yang nggak Piala Dunia, nggak nonton Piala Dunia ya gue juga bisa pakai.
0: Karena menurut gue ya, menurut gue ya nggak sepenting itu juga sih sepak bola. Masih banyak hal-hal lain yang lebih penting daripada bola. Gue kalau suruh milih ya antara nonton bola atau misalnya kerja buat cari nafkah, gue mau pilih kerja lah cari nafkah. Oh, gue iya, mikirin gue, anak-anak istri gue.
1: Serius? Bisa begitu?
0: Iya, kerja sambil nonton bola gitu. Kan bisa, oh, iya, karena bisa nonton dari HP
1: di lokasi, ya.
0: Segala macam.
1: Iya
0: gitu ya
1: sih.
0: Nah tapi kayaknya sih ini jadi fenomena kantor-kantor untuk ngasih izin nih. Kayaknya ya buat hal-hal yang seperti itu
1: berarti,
0: gitu.
1: Berarti nanti mungkin 4 tahun sekali kalender di Indonesia juga bisa gitu dibikin kapan finalnya.
0: Bisa,
1: kita
0: bisa.
1: Kita tanggalin merah
0: bisa,
1: besoknya.
0: Bisa, bisa.
1: Kenapa?
0: Kalau Indonesia masuk Piala Dunia.
2: Oh iya benar.
0: Kalau ya. Kalau, karena kita terakhir ikutan Piala Dunia itu tahun 38 deh, 1938.
1: Sebelum kemerdekaan.
0: Iya namanya aja waktu itu belum Indonesia kita.
1: Hindia.
0: Iya masih Hindia Belanda kalau nggak salah. Abis itu nggak pernah lagi lu kayak.
2: Nggak pernah.
0: Iya waktu itu lu yang ngasih info ya.
2: Iya.
0: Pernah waktu itu hampir.
2: Hampir.
0: Iya pas hampir mau masuk Piala Dunia, pelatihnya diganti.
1: Iya. Itu. Nah
0: jadi kalau boleh ada izin ya, izin kalau hampir masuk Piala Dunia. Atau ya, mungkin izin kalau masuk Piala Dunia jangan gonta-ganti pelatih gitu.
1: Nah itu dia makanya.
0: Apalagi kalau pelatih bagus jangan diganti.
1: Jadi pertanyaannya buat sahabat Suara, apakah kamu sering gonta-ganti pasangan?
0: Salah, kenapa jadi gonta-ganti pasangan?
2: Gonta-ganti pelatih.
1: Gonta-ganti pelatih. Lu apa dilatih sama siapa?
0: Iya,
1: alasan, coba jujur.
0: Alasan
1: yang sering kamu pakai untuk
0: izin.
1: Kalau aku mah ya sesimpel ada urusan sekolah anak sih gitu. Selamat
2: kemarin
1: pas
2: itu gitu.
1: Yang mana?
2: Yang kemarin seminggu.
1: Yang
0: itu. Ya itu ya,
1: kan
0: urusan
1: nemenin anak
0: liburan.
1: Pokoknya mah kan kalau lu sama Butika mah kan insya Allah lulu kalau kita bilang anak. Kalau gua bilang yang lain kan belum tentu. Makanya ya itu jadi senjata buat kita.
0: Kalau gua
1: nanti kita dicap orang tua macam apa, enggak pedulin anak gitu.
0: Kalau gua paling sering izin keluar rumah itu untuk cari nafkah.
2: Alasannya.
0: Iya, alasannya.
1: Iya, padahal
0: padel.
1: Iya, kerja dulu memang. Tapi kayak lama banget mah syutingnya. Iya, molor segala macam. Tapi kok dia buat tas padel ya?
0: Ya gitu, enggak, siapa tahu ada yang tiba-tiba ngajakin setelah kerja gitu.
1: Enggak,
0: kan.
1: Perlu standby banget. Enggak perlu standby banget. Maksudnya kalau emang mau padel direncanain aja gitu. Enggak perlu standby kayak bawa-bawa tas padel.
0: Eh, kita ganti topik aja yuk, cari yang lebih aman gimana? Wah, salah topik nih kita ini. Coba sahabat suara sekali lagi ya. Kamu apa tadi pertanyaannya?
1: Pertanyaannya paling sering dan menurut kamu apa? Paling ampuh tuh kamu tuh kalau pakai alasan apa, dan biasanya tuh izinnya pasti tembus gitu.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, siapa yang mau dapat promo?
4: Aku.
3: Giliran promo cepet banget deh. Soalnya siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo, ya kan? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati nih. Buat kamu yang hobi nonton, nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Karena setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit,
4: wow,
3: atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
4: Wow. Terus kalau kamu mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, itu bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmatin cashback sampai Rp25.000, dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
3: Atau mungkin kamu lagi cari sepatu, coba mampir deh ke Our Daily Dose. Ada diskon sampai Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai 31 Oktober 2026.
4: Nah, ini nih buat yang suka main di Time Zone. Ih, makin seru loh. Beli 250 tizo, kamu bisa dapat 500 tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo, berlaku sampai 31 Desember 2026.
3: Nih, sahabat Suara, siapa tahu kamu ada yang lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO. Nah, kamu bisa nikmati diskon hingga 50% dan cicilan 0% sampai 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo, dan ini berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
4: Sama buat yang pencinta makan sepuasnya, yuk ada promo nih di Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit. Ini berlaku sampai 30 April 2027.
3: Jadi, sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya ya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
4: Betul.
3: Info lengkapnya mengenai berbagai promo spesial

0: itu
1: Bang Boril, Bang Boril.
2: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Pertama dan satu-satunya
5: siaran bareng Pak Sutri.
0: Waduh.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Ini lagu dari Mahalini, judulnya adalah Mahal Itu ya.
1: Mahal Itu, Mahalini, Mahal Itu. Parah kakak Mahalini.
0: Satu lagi satu lagu dari Mahalini berjudul dengan Mahal Banget.
1: Aduh, Rizky. Bukan, judulnya Bohongi Aku.
0: Hah?
1: Bohongi Aku.
0: Benar.
1: Bukan Mahalini.
0: Jadi nih, lagu, adiknya Uti gue bohongin nih.
1: Bukan Mahalini, nyanyi judulnya Bohongi Aku. Begitu doang, aku kasih info ya.
0: Sahabat suara setuju gak kalau Uti punya adik lagi? Setuju.
1: Jangan bikin-bikin spekulasi lah, Rizky.
0: Nanti gue bohongin dia ya. Gue bohongin.
1: Nah, tadi aku cuma info lagunya Mahalini. Terus videoin
2: ya biar gue lihat ya.
0: Iya benar.
2: Bohongnya gimana?
1: Iya. Kok bisa divideoin? Gimana ya, prosesnya?
0: Gue mau pakai koreografer ntar.
1: Bodo amat.
0: Biar jadinya cakep nih.
1: Oke, kita kembali Uti. Tadi topiknya adalah.
0: Tuh pada jawab tuh Rina setuju. Maca juga bilang setuju. Yani bilang setuju. Papa Kinos.
1: Bodo amat.
0: Tadi kita udah kasih pertanyaan atau topik buat kamu sahabat suara ya. Pertanyaan adalah izin apa yang sering banget kamu pakai dan kayaknya manjur-manjur aja gitu.
1: Nah itu dia. Jadi katanya nih ada dari siapa itu? Dari Fitri.
0: Selamat pagi Fitri.
1: Fitri bilang kemarin di kantor sih pasukan lengkap. Tapi pas saya datang pagi kedengeran ada suara ngorok tuh di pojok kiri belakang. Ternyata ada temen yang tidur. Katanya semalam sengaja datang untuk nonton bola di kantor supaya pagi gak telat datang ke kantor. Pas saya jalan ke meja temen, ternyata ada suara ngorok juga di sisi kanan depan ruangan.
0: Suara ngoroknya kayak pesawat lewat gak? Ngong.
1: Aduh sebel banget tuh kalau kayak gitu. Jadi di pinggir-pinggir tembok sisi-sisi meja itu pada gelaran buat tidur. Jadi mereka nobar di ruangan.
0: Kayak deja vu. Kemarin ada videonya siapa, story siapa ya?
2: Itu, gitu,
0: iya, bilangnya dia begadang abis nobar gitu.
1: Iya, padahal
0: begitu siaran gitu kan. Begitu siaran merem bae.
1: Ngantuk. Iya itu dia.
2: Oh, lu penyiar juga.
0: Enggak, bukan. Bukan buat penyiar.
1: Kalau ini kan Fitri kan mungkin alasannya teman-teman kantornya kan pada bilang biar enggak telat kali ngantor.
0: Iya, benar sih benar.
1: Iya benar.
0: Tapi pas di kantor
1: tidur.
0: Beres siaran. Goler. Ngoroknya kenceng banget.
1: Goler.
0: Ada tuh videonya, video siapa kemarin ya? Look ya.
2: Butika.
0: Oh, Butika. Ada tuh kayak suara pesawat.
1: Bang. Bukan yang lain. Coba kalau jadi akan bahaya.
2: Golar.
1: Iya golar. Golar lagi mahal-mahalnya loh sekarang. Golar. Itu.
0: Bukannya partai golar.
2: Golkar.
1: Aduh golkar. Ada lagi nih dari Uci.
0: Selamat pagi Uci.
1: Ikut
0: si topik ya.
1: Soal izin mengizin kalau izin di kantor. Asik. Soal izin mengizin kalau izin di kantor.
0: Salah gak gitu. Soal izin mengizin. Kalau izin di kantor, tuh gitu.
1: Oh, nadanya gitu.
0: Biasanya gue bilang ada urusan keluarga.
1: Kan lu gak ada keluarganya, Ci. Ada ya?
0: Ada
1: keluarga.
0: Ada.
1: Kan yang gak berkeluarga.
0: Loh, bukan, ada keluarganya. Keluarga mantan suami memang.
1: Oh, gitu. Oh, ramah ya, masih menjalin silaturahmi. Bagus itu, mah. Terus?
0: Bilang ada urusan keluarga, padahal mah gue me time ke mall atau jalan-jalan. Nah, sekarang nih gue izin ke anak. Buat me time-nya itu bilangnya mama mau pulang malam lembur, padahal ke rumah mantan suami.
1: Salah. Ngapain? Padahal mamanya mau me time nge-mall dulu.
0: Oh gitu. Sama siapa?
1: Sama mantan suami. Masih aja jatah-jatah mantan. Gitu. Ada lagi Arhis nih di Jakarta.
0: Lagi Arhis.
1: Izin paling sering mengantar orang tua kontrol ke rumah sakit. Iya itu juga alasan. Ampuh tuh.
0: Ya kan? Tapi bentar, kalau izinnya itu emang kenyataan mah, ya izin juga ya.
2: Izin.
0: Emang izin ya.
1: Iya.
0: Itu sering banget dipakai sama adalah itu rekan kerja gue juga, izinnya dia datang telat atau mungkin bahkan dia libur karena nganter bapaknya cuci darah.
2: Iya.
0: Iya, gitu. Rumahnya Kelapa Gading tuh.
2: Siapa?
0: Rumah Kelapa Gading.
1: Kayak kenal orangnya.
0: Ada.
1: Ya?
0: Padahal pas gue cek, ternyata di Mall Kelapa Gading gitu. Ternyata di rumah nonton gitu. Ada tuh.
1: Iya.
0: Ada
2: kali ya.
1: Itu bos kita, hati-hati bukan ya.
2: Bukan
1: bos kita.
2: Beda lah.
1: Iya, takut.
0: Ada teman gue namanya Tika.
2: Loh, lah bos gue.
1: Bos kita. Gak selamat ntar hidup kita.
0: Selamat pagi. Ya Tina, selamat pagi. Dari Ancol, mau Kalau menurut saya, menurut
1: Tina tinggalnya di Ancol, di kereta gantungnya kali ya?
2: Enggak.
1: Putri Duyung Cottage.
0: Enggak. Di Stadion JIS.
1: Sirkuit. Itu daerah Ancol juga sih. Kalau menurut saya,
0: menurut saya kali ya maksudnya ya.
1: Oh, dia namanya Tina apa menurut sih?
0: Enggak, menurut itu typo.
1: Oh.
0: Kalau menurut saya, alasan yang sangat ampuh itu adalah saat datang bulan atau haid.
1: Ah, itu
0: bagi
1: juga.
0: Bagi perempuan tuh bisa sampai 2 hari kerja off katanya.
1: Ah iya benar kan emang ada jatah.
0: Sekarang udah boleh sehari.
1: Jatah dismenore tuh 2 hari dulu aku belajar. Sehari, iya.
0: Masih diizinkan untuk tidak masuk kerja. Iya diizinin.
2: Tapi
0: karena bos
2: foto kan.
1: Apa?
0: Foto apanya?
2: Foto lagi dapet maksudnya kayak maksudnya lagi sakit lagi kesakitan gitu.
1: Darahnya.
2: Enggak lagi kesakitannya.
0: Gila kali ini orang.
1: Ya maksudnya sebagai bukti. Enggak
2: foto tanggalannya karena ada tanggal-tanggalannya kan ada yang nyatet gitu kan.
1: Oh, kok iya. Lo paham banget sampai sebegitu-begitunya?
0: Enggak. Tapi bener loh.
2: Ngitung juga.
0: Tapi bener loh. Kalau di okay, boleh izin karena dapat datang bulan gitu ya. Tapi harus ada foto bukti. Ah, foto apa yang kira-kira dikirim ya?
1: Nah, itu. Kira-kira foto tadi orang lagi seru dia ya,
2: fotonya
1: si Buluk bilang kan ada tanggalannya katanya kalau mau wanita mau datang bulan tuh ada siklus periodiknya gitu. Enggak, kan dia juga belum berkeluarga.
2: Enggak.
1: Maksudnya lu ngecek-ngecek tanggalannya buat apa?
2: Temen gua cerita.
1: Iya.
2: Gitu kata dia.
1: Maksudnya temen tadi katanya lu juga ngecek-ngecekin tanggalan.
0: Iya,
1: tanggalan
0: kenapa
1: siapa
0: kenapa
2: kalau kirim foto foto apa ya, Pak ya?
0: Enggak, kenapa ganti topik? Enggak, lu ngitungin, cari aman lo.
2: Enggak ngitungin.
0: Cari aman.
1: Kalau aku mah sesimpel misalnya ya, aku sebagai anak buahnya. Bos, nih ya bos, nih saya lagi buka nih ya bos, gitu ya.

0: Ayah, diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai nggak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong tapi sambil dapat promo? Ngaku, ya kan? Semua pasti suka yang namanya promo. Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati nih. Jadi buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib banget dicatat ya. Aku, Ibun, wah nonton banget. Ya gak, Dul?
4: Ah, parah.
3: Nih, berarti kita harus nontonnya setiap hari Kamis, Sahabat Suara. Karena ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
4: Wow. Terus mau belanja produk kesehatan sama beauty care di Watsons? Bisa loh, tinggal pakai krisnya Brimo. Terus nanti nikmatin cashbacknya hingga Rp25.000 sampai tanggal 31 Agustus 2026.
3: Atau mungkin kamu Sahabat Suara, ada yang lagi cari sepatu. Nah, coba deh mampir ke Our Daily Dose. Karena ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
4: Nah, terus kamu juga kalau suka main di time zone, kamu bisa jadi makin seru nih. Beli 250 tizo bisa dapat 500 tizo loh. Pakai BRI debit atau BRI kartu kredit atau krisnya Brimo. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
3: Nah, terus Sahabat Suara, siapa tahu di antara kamu ada yang lagi renovasi atau pengen belanja kebutuhan rumah di ASKO aja. Karena kamu bisa nikmati diskon hingga 50% dan cicilannya 0% sampai 12 bulan dengan menggunakan BRI debit atau BRI kartu kredit dan juga Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
4: Ya, buat yang hobi-hobi makan juga nih, apalagi makan sepuasnya, ada promo loh dari Kintan Buffet dengan diskon sampai 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit. Dan berlakunya masih panjang banget, bisa dimanfaatin kesempatannya sampai 30 April 2027.
3: Jadi Sahabat Suara, please banget sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkapnya tentang berbagai promo spesial BRI bisa langsung aja dicek di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!
4: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja, suara

0: Ini lagunya kayak ada Fatin Fatinnya ya. Fatin sama siapa?
1: Ya, emang nggak kelihatan? Dambi dambi dambi deh. Dambi dambi.
0: Jangan kau bohong.
1: Tadi bohongi aku kata Mahalini. Akhirnya dijawab kan sama Fatin. Jangan kau bohong.
0: Iya betul. Izin boleh. Tapi jangan bohong. Nah, izin yang benar gitu kata Fatin.
1: Nah ini
0: ya.
1: Ini salah satu yang menurut aku alasannya mungkin benar. Nah. Dari Rina ya.
0: Yes.
1: Alasan paling ampuh tuh izin ada acara keluarga atau nenek meninggal. Karena memang nenek aku udah meninggal lama ya. Hmm. Dari sebelum aku lahir. Jadi aman sih kalau izin itu.
0: Ya gak bohong sih. Gak bohong sih. Tapi kamu ngajarin yang gak benar Rina.
1: Iya kayak maksudnya kan takutnya omongan kan jadi doa mungkin maksudnya.
0: Tapi ngajari dia nggak bener Rina.
1: Iya. Si udah meninggal lama emang. Lagi. Ya selamat sih sebenarnya itu ya. Jadinya dari segala urusan izin sih bisa sih.
0: Selamat pagi Ibu, Bapak Nos, Bang Indra dan juga Bang Buluk. Riri nih di BSD. Halo. Mau ikutan topi. Alasan yang bikin ampuh untuk izin hanya sakit karena dari zamannya bos di bank cuman sakit. Tapi beneran sakit nggak?
1: Iya.
0: Karena dari zamannya bos di bank dan tempat kerja sekarang paling nggak mau kalau karyawannya sakit. Bahkan pas COVID masih di bank dulu temen nggak kagak ada titiknya Rin sama koma.
1: Iya maksudnya bosnya dulu dari zaman COVID kalau ada yang batuk atau bilang sakit tenggorokan aja langsung disuruh swab. Oh, jadi kayak bosnya parnoan gitu.
0: Biar nggak bawa virus ke kantor.
1: Iya.
0: Jadi aku paling enggak pakai senjata anak-anak kalau izin. Karena liburan dan terkait anak-anak udah ada jatahnya dari kantor untuk liburan.
1: Oh, enak ya. Request tulus ya. Teh hijau.
0: Siap, nanti diputerin. Selamat pagi Suara, mau ikutan topik dong. Kalau ngomong soal izin kerja, kalau sekarang udah jarang izin. Cakep.
1: Bagus.
0: Kalau dulu waktu zaman COVID sering banget izin. Jadi tim spraying disinfektan COVID PMI Jakarta Utara. Dan alhamdulillahnya selalu dikasih sama atasan. Apa karena waktunya atau momennya urgent kali ya. Jadi diizinin. Request dong lagunya NPD yang sempurnanya aku. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya.
1: Ini Joe ya?
0: Iya ini Joe.
1: Iya betul.
0: Kalau izin sakit iya sih.
1: Tapi aku ya. Pernah
0: ya. Tapi beneran sakit ya. Jangan bilangnya izin padahal gak sakit. Itu gue paling takut tuh.
1: Iya dulu aku gitu mau syuting keluar kota. Aku izinnya sakit.
0: Padahal waktu enggak
1: kuliah kan. Padahal enggak karena mau syuting keluar kota. Jadi izinnya beberapa hari. Udah. Terus habis itu terlewatkan lah momen syuting sudah apa segala macam. Di waktu yang tidak dinyana-nyana tiba-tiba aku sakit. Dan sakitnya demam berdarah lagi. Masuk dah kita ke rumah sakit. Hah? Jadi semenjak itu aku gak mau alasan
0: iya, sakit. Iya makanya lagi. Bahaya.
1: Iya.
0: Jadi kalau izin harus benar. Atau mungkin setidaknya gak bohong. Ya itu tadi kata si siapa?
1: Siapa?
0: Rina dia bilang. Bilang neneknya meninggal.
1: Nah neneknya udah meninggal
0: ya, dari bener, sebelum. Iya benar tapi udah tahun-tahun yang lalu meninggalnya.
1: Iya.
0: Si Rina.
1: Wah kocak ya.
0: Ya udah sama Suara jangan kemana-mana ya. Karena saat lagi juga bakal kita gelar yang namanya Kocak Koneksi Cerita Acak. Jangan kemana-mana tetap di Suara Seru.

0: kocak, sekarang waktu yang tepat untuk SMS 08 SMS.
1: Bang, SMS siapa ini, Bang?
0: Enggak bisa salah dikit di sini ya. Langsung WhatsApp aja 081 kocak.
1: Tapi kan ini main.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kok jadi aku yang keder?
0: Siapa tahu tiba-tiba ada yang masuk nih. Kita sambit, ini dia Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita. Selamat pagi.
1: Bijaksana sekali Kain Sutra ini menyapanya.
2: Harus dong, hari Selasa harus bijaksana.
0: Habis dikasih jatah ya?
2: Jatah.
0: Bebersih di rumah.
2: Bebersih keuangan.
1: Kok melotot banget sih matanya?
0: Bebersih keuangan.
2: Iya, bebersih keuangan.
0: Kok rampok lu?
2: Enggak lah. Langsung cerita yuk.
0: Bebersih keuangan KPK lu.
2: Enggak lah.
1: Memberantas korupsi.
2: Oh, operasi tangkap tangan kali, OTT kali.
1: Aduh, takut.
2: Oke. Kali ini kocaknya enggak usah drama lah ya. Kita karena udah lama enggak sambung kata.
1: Sambung cerita. Iya. Komunikata kali ya, sambung kata.
2: Jadi nanti saya akan melempar ke Bapak Kinos dulu. Dari Bapak Kinos ke Ibun.
1: Ya.
2: Dari Ibun ke Buluk dan kembali.
0: Ngelempar apa nih lu ke gua?
2: Ya kata-kata.
1: Masa ngelempar santet. Iya. Ya kan bahaya kalau begitu.
2: Nanti dari Buluk balik lagi ke saya.
0: Oke.
2: Beginilah ceritanya. Jadi pada suatu hari ini ada seseorang pekerja sering izin, lalu sering ada alasan untuk dia gak masuk ke kerjaannya.
0: Wah,
1: ini
0: lu banget lu nih.
1: Kebiasaan.
2: Dan ternyata sosok ini tuh izinnya itu selalu yang aneh-aneh. Mulai dari izin karena neneknya sakit, bapaknya kebut-kebutan di jalan. Tapi ada satu yang unik.
1: Geng motor bapaknya.
2: Ternyata alasannya itu adalah.
0: Kali ini ya, kali ini cerita alasannya apa?
2: Alasannya yang unik apa?
0: Saya mau izin. Kenapa hari ini ada ujian bobol ATM, Pak?
1: Wow. Ada tekniknya.
3: Ada tekniknya tuh.
0: Ada sekolahnya.
3: Ganjelnya.
0: Ada 6 SKS, Pak. Iya.
1: Gitu.
0: Ada, Pak, ujian hari ini.
1: Iya.
0: Jadi tekniknya tuh kayak cara gimana cara masuknya, mengelabui misalnya si CCTV-nya.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Udah gitu cara gampang supaya si alarmnya enggak bunyi. Itu ada 6 SKS.
1: Iya.
0: Nah, hari ini ujian. Yang diujiankan adalah kali ini adalah bagaimana cara menghitung uang setelah keluar.
2: Oke.
0: Nah, ngitung uangnya tuh harus ada ujiannya.
1: Kan harusnya kamu kalau ibarat kata ngerampok, udah terima aja, bersyukur aja dapat yang berapa.
0: Nah, gitu. Ini dia menariknya. Kadang-kadang udah nerima uangnya, tetap harus laporan sama istri saya. Nah, biasanya saya dapat tuh misalnya 1M gitu kan, 1M. Begitu store ke istri saya lain.
2: Waduh.
0: Iya, istri saya bilangnya cuma 500 juta gitu.
2: Iya, aduh.
0: Hilang tuh 500-nya. Itu karena istri saya udah lulus duluan.
2: Oke.
0: Dari bobol ATM.
2: Kemudian.
0: Iya. Jadi hari ini saya ada ujian bobol ATM.
2: Latihan bobol ATM.
0: Tapi saya masih bingung nih. Dalam bobol ATM itu ada kode rahasianya. Kode rahasianya adalah terakhir ya yang pernah dipelajari adalah please goyang dulu dong. Ini masih belum terpecahkan nih,
2: masih
0: sama
2: belum
0: saya.
2: Terpecahkan.
0: Nah, ternyata setelah dicari tahu itu artinya please
1: apa
0: kamu
1: buyar, gue kagak nyampe-nyampe nih ke gue ya.
0: Goyang panjang, dulu dong. Panjang. Itu artinya apa ya? Kalau boleh tahu ya.
1: Please goyang dulu dong.
0: Nah, itu ternyata ada artinya tuh kodenya.
1: Artinya adalah please goyang dulu dong.
0: Artinya
2: artinya apa tuh?
0: Jadi pas lagi ngebobol ATM kita harus ngapain?
1: Jadi pas kebobol ATM kita harus
0: ngebobol, bukan kebobol dong.
1: Iya, pas ngebobol ATM kita harus makan permen.
2: Oh, lidahnya digoyang-goyang karena
1: Jadi
2: permen harus kembang goyang. Oh,
1: kembang goyang.
2: Gini-gini
0: ya.
1: Iya, jadi goyang.
0: Supaya rileks.
2: Terima kasih
3: loh, saya selamatin loh.
1: Iya, terima kasih ya, Kai Sutra.
0: Karena
1: ya,
0: kan kalau ngebobol ATM harus tenang.
2: Iya.
0: Rileks, santai.
1: Jadi sambil dinikmati goyangan tersebut, jangan lupa dipastikan lampu-lampu menyala ya, supaya prosesnya berjalan dengan lancar. Dan ketika skrup mulai terbuka sedikit demi sedikit, ucapkan
2: mana selamat ulang tahun. Ternyata di dalam mesin ATM ada orang yang menyiapkan uang-uang tersebut. Ini mesin manual, karena ini kan masih awal banget nih. Mesinnya masih mesin manual yang kita cari. Namanya mesin latihan kan?
1: Iya.
2: Latihan buat bobol, ini mesin latihan, Pak.
0: Jadi ada di dalam,
1: ada orangnya di dalam.
2: Jadi mau ambil berapa? Gitu, mau ambil berapa? 200 gitu.
1: Wow.
2: Gitu, tapi berhubung alasan ini terlalu jahat ya, akhirnya dia mengajukan izin-izin berikutnya, dan dia akhirnya mengajukan untuk izin
0: anak saya belajar motor, tapi dia standing.
2: Oh, belajar standing motor.
1: Standing motor, keren.
0: Umur berapa kalau boleh tahu anaknya?
4: Baru 6 tahun.
0: 6 tahun belajar standing motor.
1: Iya. Karena di asuransi kan kalau enggak salah ya.
4: Betul.
1: Iya,
4: karena ternyata ya, ada minat terselubung, dia mau yang namanya ikutan tong setan.
1: Tong setan.
2: Wah, keren ya anaknya.
4: Tapi ternyata dari alasan
0: cita-citanya tinggi banget ya.
4: Tidak di ACC. Karena ternyata kalaupun saya ACC, itu bakal menjadi suatu hal yang kira-kira apa ya?
0: Apa gimana?
2: Kalau di, kan di kalau diizinkan. Ya. Kira-kira
4: kalau enggak di ACC kira-kira
2: itu bakal terjadi bakal apa nih?
4: Kira-kira gitu. Tuh.
0: Tsunami.
2: Kenapa? Apa hubungannya standing motor, tong setan,
4: tong setan juga
2: laut tsunami? Laut tsunami.
4: maksud Anda muter-muter gitu langsung loncat ke sana?
1: Maaf, maksudnya
0: tsunami. Kesusahan bayar hutang.
2: Oh, badai.
0: Gak ada yang mau.
2: Kesusahan untuk bayar hutang.
1: Si anak itu naik motor standing menimbulkan keretakan pada permukaan bumi.
2: Oh,
1: dia berat. Jadi tsunami.
4: Oh, jadi dia muternya enggak ke atas tapi ke bawah, ngebor ya.
1: Aduh.
0: Ini tsunami, enggak tsunami, keuangan untuk perusahaan. Oh, jadi si perusahaan ini harus ngasih izin. Bahaya kalau enggak ngasih izin.
2: Oke.
0: Ya kan, ini jadi izin yang enggak mungkin ditolak.
2: Izin enggak mungkin ditolak.
0: Jadi saat itu alhamdulillah ditolak, alhamdulillah diterima. Dan bosnya itu berkata, izinnya seperti apa sih? Diizininnya seperti apa sih?
1: Saya terima izinmu.
2: Saya terima
1: dengan seperangkat.
2: Dengan seperangkat, apa tuh?
1: Dengan seperangkat motor dan tong setannya.
5: Sumpah kita gendut banget enggak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama, situasi arus lalu lintas di traffic light relasi Jalan Panjang Kebonjeruk Jakarta Barat, arah Palmera maupun arah Jalan Arteri Kelapa 2 terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di traffic light Kolong Cakung Jakarta Timur arah Cilincing maupun arah Harapan Indah terpantau ramai cenderung padat. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di traffic light Raden Inten Jalan Raya Kalimalang Jakarta Timur arah Cawang maupun arah Buaran terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas, cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 tapi gak pakai batuk.
1: Betul sekali, dan we enter 9 o'clock in the morning, you know.
2: Kan belum Inggris deh hari ini.
1: Iya, tapi
2: kamu tapi emang lidahnya lidah
1: Inggris. Susah aku kalau terlalu sering ngomong Indonesia,
2: panjang.
1: Mas.
2: Panjang.
1: Coba because my apa ya?
2: Kasih tahu nih informasi apa? Yang berikutnya akan kita gelar di jam 9 ini ada apa aja in English.
1: Next we gonna have like tebak-tebakan is apa in English ya? Quiz, yes. Entertaining quiz. Yes. There will be entertaining quiz about artists or maybe music or maybe like everything. Okay?
2: Quiz. Serius, yes, bukan quiz. Trivia.
1: Ya, itu. Can. And we're gonna have info.
2: Some infos, ya.
1: Yeah, updates info about Indonesian life.
2: Oh, very interesting, ya. So anyone, do not go anywhere, please stay with us only on 101.4. Lanjutin.
1: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Nice. The voice of Indonesia.

0: 4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara,
1: iya. Ada melukai hati gitu. Ada pendengar kita.
2: Iya.
1: Rajin dengerin. Iya kan? Mm-hmm. Tapi dia beliin surabinya.
2: Iya.
1: Sore buat Jill sama Reza. Ada?
2: Ya sebenarnya sih menurut aku yang enggak masalah juga masalah. Gitu. Tapi maksudnya kok ya yang didengerin yang tiap hari pagi itu kok ya bagian juga. Iya.
1: Padahal
2: gitu.
1: Ada orang dalam atau kenalannya dia kerja di pagi tuh.
2: Oh, tidurnya bareng. Tiap hari malah orang dalamnya itu iya kan gitu iya. Kalau gak salah, aku mah kalau gak salah doang gitu.
1: Oh ini ya.
2: Tadi ada Maca juga bilang kayak gak kangen sama bawaan Malang bakso di tempat padel. Ya, ya seneng banget. Apalagi jaraknya gak terlalu jauh itu kalau diojekin mah ya.
1: Dina bukan? Hah? Yang Maca. Yang ngomong Dina mah ya?
2: Iya.
1: Oh itu gak usah dibacain.
2: Kenapa?
1: Wacana biasanya itu.
3: Ah, iya lagi.
1: Oke, ini waktunya untuk tebak-tebakan entertain, betul?
3: Yes.
2: Iya. Jadi nanti kita akan kasih clue ke sahabat suara ya. Kalau yang mau ikutan boleh ke 0816-114-1014. Uh-huh. Kita akan kasih clue. Ini bisa film, bisa band, bisa artis gitu. Pokoknya berhubungan sama dunia entertainment aja. Tuh. Ini misalnya ya. Aku ya,
1: contoh.
2: Aku kasih contoh ya.
1: Ini yang tahu cuma ibu nih ya. Gua ya, okay. Indra Buluk nggak tahu.
2: Oke, okay. Contohnya adalah ini film udah lama dirilisnya di bioskop.
1: Kamu sebutin dulu dong.
2: Apa film Indonesia?
1: Film ya,
2: gitu.
1: Ya, film, okay.
2: Film Indonesia udah lama dirilisnya di bioskop.
1: Mm-hmm. Pocong juga pocong.
2: Oh. Bagus lagi jawabannya, padahal bener. Aku nggak kepikiran kesana. Tapi aku suka lagi jawabannya. Bukan.
1: Oh, okay.
2: Sayangnya bukan.
3: Ini film. Genrenya.
2: Genrenya ini tentang kehidupan.
3: Wah, jomblo.
2: Iya, bukan salah. Posternya semua pemainnya sedang berjalan. Berdiri.
3: Tentang kehidupan sedang berjalan.
4: 5 cm.
2: Bukan.
1: Itu mah lagi mendaki gunung fotonya.
2: Pemainnya itu berjejer. Sedang kayak seolah-olah berjalan.
1: Ah, aku tahu. Dono Kasino Hendro.
2: Bukan, beda. Sidul anak Betawi salah. Bukan.
1: Berlima. Iya. Berapa tadi kamu bilang?
2: Enggak, pemainnya ada berapa orang ya? Pokoknya dia tuh tampak mereka sedang kayak saling merangkul, pose seperti sedang berjalan dan sedang bercengkrama.
3: Aku lagi kalau bukan mengejar matahari. That's it.
2: Tepat sekali.
1: Oh, enggak berlima dong.
3: Berempat dong.
2: Siapa yang bilang berlima? Orang aku bilang pemainnya doang.
1: Oh.
2: Enggak ada bilang berlima.
3: Keren enggak gue?
1: Jawabannya?
2: Bener mengejar matahari.
1: Keren kan gue?
3: Buluk.
2: Hey.
1: Jadi kayak gitu ya.
2: Tadi ada Uci juga yang jawab. Sebelum lu jawab, lu pasti ngeliat jawaban tuh Uci lu tadi.
3: Enggak, sumpah enggak.
2: Masa
3: Uci bohong. Denger jawaban gue.
2: Emang iya, orang Uci udah ngetik duluan tadi di situ.
1: Tuh tadi Riz bilang Riz 27 ADC salah. Kalau ADC fotonya itu fotonya Nicola Saputra sama
2: Dian Sastro
1: tapi miring-miring hadapan gitu.
2: Lagi miring-miring. Lah, dia bisa pada miring.
3: Sama urat
2: siapa satu lagi Nicola Saputra biar kata dia miring juga cakep.
1: Sama-sama ya yang mau ikutan tebak-tebakan entertain silakan ya langsung aja WhatsApp 0816-114-1011. Aduh panjang ya, entertain banget nih, panjang juga.

0: dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, sahabat suara. Siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Ya kan? Pasti doyan, aku pun. Nah, kalau bayar pakai BRI, banyak banget loh keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Kalau kamu suka nonton bioskop, wajib catat dulu ini ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1, beli 1 tiket deluxe dapat 1 lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan ini berlaku sampai 30 September 2026.
3: Yes, atau mungkin kamu mau belanja tapi jangan pakai ngobrol ya. Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watson? Bisa banget, tinggal bayar pakai QRIS Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000 berlaku sampai 31 Agustus 2026.
2: Dan kalau lagi cari sepatu, tuh kemarin ada teman aku yang nyari sepatu buat mertuanya atau gimana gitu, bisa banget mampir ke Our Daily Dose. Itu ada diskon sampai Rp150.000 kalau pakai BRI debit dan juga BRI kartu kredit ya. Berlakunya sampai 31 Oktober 2026.
3: Nih yang mau nyenengin si bocah-bocah ciliknya, yuk yang suka banget main di Time Zone bakal makin seru nih. Karena beli 250 Tizo kamu bisa dapetin 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau QRIS Brimo, berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
2: Nah terus kalau lagi renovasi rumah atau mungkin lagi belanja kebutuhan rumah, butuh-butuh apa gitu di ASKO, kamu bisa nikmati loh diskon sampai 50% dan cicilan 0% sampai 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan juga QRIS Brimo sampai 31 Juli 2026.
3: Belum sampai di situ selesainya ya. Masih ada juga nih informasi buat kamu yang merasa pecinta makan sepuasnya. Nih ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
2: Jadi sebelum transaksi jangan lupa dulu cek promonya ya sahabat suara ya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Nah kalau mau info lebih lengkapnya tentang promo-promo spesial BRI, bisa langsung kamu cek ya di bbri.id/promo-hot-offers.
3: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Dan sekarang waktunya untuk tebak-tebakan entertain
1: media ya.
0: Nih, tebak nih salah satunya ya. Ada pendengar pagi.
2: Oke.
0: Dengerin pagi tapi ngirim surabinya sore.
2: Aduh.
3: Ah, itu suaminya Indra itu pasti.
0: Suaminya Indra.
4: Suaminya
0: Indra.
4: Istrinya.
0: Istrinya Indra.
2: Oh, gue tahu namanya Widi. Nama panjangnya Widi parah banget.
0: Oh, gue tahu namanya Widi. Nama lengkapnya Widi Dahau.
3: Widi Dahau dong. Widi Dahau dong. Udah yuk,
0: itu ya, Widi. Tuh, kemarin pagi gue masih setengah nyawanya.
4: Iya.
0: Besok gue kirimin. Masih ngakak. Enggak usah Bu Widi. Enggak usah Bu Widi.
4: Tenang.
0: Gua blok ya.
4: Bu Widi, biar kata besok pagi Bu Widi ngirim ya. Cerita ini sampai 1 tahun ke depan.
0: Tenang, kita bahas. Tetap kita bahas itu.
4: Iya, kita makan penyiar dendaman.
3: Jam tangan aja setahun ke depan.
0: Oke, sahabat suara kita fokus ya, tebak-tebakan entertain. Jadi kita akan ngasih clue, berbagai clue yang mengarah atau mengacu ke sebuah sebuah film mungkin, atau mungkin sebuah nama
4: tokoh terkenal
0: bisa gitu. Dari musisi, aktor, aktris, penyanyi, bisa grup dan lain-lain. Atau ada atlet juga bisa ya, atlet ya.
4: Ada Lili. Halo.
5: Halo, Lili. Selamat pagi semuanya.
0: Hidup pagi. Kelapa Gading, hidup Kelapa Gading, hidup Kelapa Gading.
4: Karena Lili dari Kelapa Gading ya, betul sekali. Lili, di kamu di Kelapa Gading kan?
5: Iya.
4: Oke. Okay. Iya. Sekarang lagi posisi di Kelapa Gading.
5: Iya, ada di rumah.
4: Ada.
5: Iya, lagi di Kelapa Gading di rumah.
0: Lili.
4: Oke. Okay.
0: Lili, kamu Chinese enggak?
5: Bukan.
0: Oh, tapi benar enggak sih kalau Kelapa Gading itu banyaknya Chinese?
5: Banyak.
4: Kenapa lah, rasis banget Rizky?
0: Kok rasis, cuma nanya.
4: Oh, cuma nanya.
0: Kok rasis sih?
4: Iya juga.
5: Jadi,
4: sih.
5: Uh-huh. Kan kakak Kino sering ke MKG kan?
4: Lah kok tahu sih?
0: Bukan sering, mainannya ke situ mulu kita.
4: Iya, orang paling kan, dekat dari
5: makanya
4: rumah.
5: Makanya kalau kita lagi di MKG kan kita kayak lagi di mall di Hong Kong gitu-gitu.
4: Kayak di
0: Hong Lili, Kong. Lili, mohon maaf. Tadi udah gue besapuin. Sekarang lu yang rasis. Tadi udah gue sapuin. Ditambahin lagi.
4: Lah cakep, jadi kita kalau ke Kelapa Gading kayak ke luar negeri.
0: Tapi gue mah dari, iya benar.
4: Iya.
0: Tapi gue dari kecil ya temenannya sama Chinese mulu.
2: Oh iya.
0: Mm-mm.
4: Kenapa jadi diperpanjang? Udah ya, kita mau main.
0: Gue bantu nyapuin. Gak ada rasis-rasis. Gue mah seneng berteman sama siapa aja.
4: Oke, okay, berarti ini pertanyaannya adalah seputar
0: mantan gue aja Chinese.
4: Gitu. Kalau gitu kita akan ingat-ingat mantan. Rizky sukanya yang gitu-gitu emang.
2: Oh, iya.
4: Nah.
0: Yang gimana? Yang gimana?
4: Iya gitu, yang emang agak-agak oriental.
0: Cuman atu.
4: Oh, baru satu.
0: Cuman atu.
4: Cuman oriental. Ya agak oriental. Nah, ini jadi pertanyaannya seputar oriental ya.
0: Salah.
4: Tokoh dunia.
0: Siapa dulu? Mau Lili dulu apa kita dulu?
4: Dari Lili dulu ya.
0: Oriental.
4: Dari Lili dulu.
0: Silakan Lili, kamu kasih clue sama kita. Kita tebaknya berempat boleh ya, kroyokan ya.
5: Boleh.
0: Sok.
5: Aku adalah sebuah film.
4: Sebuah film.
5: Terus
0: luar, barat, Indonesia?
5: Enggak, Indonesia.
4: Indonesia. Terus sebuah film Indonesia.
5: Iya.
0: Mm-hmm.
5: Tentang percintaan remaja.
0: ADC.
5: Bukan.
0: Ya, salah lagi. Udah, berarti gua enggak boleh nebak ya. Oke. Okay.
4: Tentang tinggal percintaan remaja. Oke, terus?
5: Terus terus selanjutnya. Judul aku diambil dari nama sebuah menara.
4: Sebuah menara. Ah, salah lagi pikiran gue.
0: Aduh.
4: Dari sebuah menara.
2: Menara. Sutet.
4: Evil I mean love.
5: Betul.
2: Gina.
0: Hey. Indra bulu payah lu.
4: Sekarang ayuh, buat
5: gampangan ya itu ya?
0: Enggak. Emang tadi, Gina tuh tahu banget tentang film.
4: Soalnya tadi gue sempat kepikirannya adalah Dilan. Tapi tiba-tiba lo bilang sebuah menara. Ah, kok sebuah menara bukan Dilan dong.
0: Gue kepikirin gitu. Apa coba begitu menara?
4: Apa?
0: Wajah dan manjada.
4: Wajah dan manjada.
5: Iya. Ini yang lima menara apa?
4: Apaan tuh lima menara?
0: Ya itu.
5: Apa yang judulnya?
0: Ya itu
5: yang lima menara.
0: Wajah dan
4: manjada.
0: Oh, skip, lanjut.
4: Nah, sekarang buat Lili ya.
0: Okay.
4: Ini dari Kinos Gina ya.
0: Okay.
4: Karena tadi Lili domisilinya di daerah Kelapa Gading, yang katanya kalau ke mall sering berasa lagi di Hong Kong. Nah, ini adalah seorang aktor kawakan yang berasal dari Hong Kong.
0: Berarti dia komedi dong ya?
4: Kenapa?
0: Kawakan?
4: Aduh kawakan. Dari mana?
0: Lawakan.
4: Dari Hong Kong. Gitu aduh kawakan. Gitu.
5: Jackie Chan.
4: Ji, cepat benar jawabannya.
0: Kok langsung benar sih? Gila, gila.
4: Kan ada berapa pada?
0: Lili.
4: Kok cepat, Mbak? Kok lu langsung?
0: Kok langsung tahu sih, Li?
4: Chan padahal ada Jet Li ya?
5: Ya kan itu keduanya, Jackie Chan dulu terus baru Jet Li entar kalau misalnya itu salah.
0: Oh iya, soalnya tadi oriental sama kawakan ya ketebak sih ya.
5: Iya.
0: Iya benar juga. Ah,
4: gua ya elah.
0: Lu lagi Li, lagi. Ganti jangan film lagi, terserah.
5: Oh aku dari aku
0: ya.
5: Lagi.
0: Iya. Boleh musisi, boleh band, boleh artis,
4: atlet.
5: Aku adalah penyanyi baru.
4: Penyanyi baru. Oke.
5: Okay. Ya. Dulunya atlet.
4: Hah? Aku tahu. Jas Hayat.
5: Siapa?
4: Jas Hayat.
5: Oh, bu-
4: eh, bukan.
5: Bukan.
4: Jirayut.
5: Bukan.
1: Dulu dong klunya semuanya.
0: Santai dong.
4: Lagi. Ya, sabar.
5: Iya, oke. Okay.
0: Ibu udah salah, enggak bisa jawab lagi.
4: Oke lah.
0: Lanjut.
5: Aku jebolan dari pencarian bakat.
4: Lah benar tadi.
0: Dulu atlet.
1: Aku tahu lagi.
0: Jebolan.
4: Lah tadi gue sebut.
1: Bukan.
4: Ada lagi?
1: Gua.
4: Siap ya?
0: Ini musisi tadi ya?
1: Musisi.
0: Musisi terus dari bukan dari Indonesia.
4: Dulunya
5: dari
4: atlet.
5: Indonesia.
0: Dari Indonesia dulu.
4: Oh dari Indonesia, oh iya ya.
0: Dulunya atlet sekarang.
5: Kan gini, dulu pertamanya aku penyanyi baru.
4: Iya penyanyi baru.
5: Terus dulunya atlet.
4: Orang Indonesia.
1: Gua tahu.
5: Saya keluaran dari jebolan pencarian bakat.
1: Boleh gue tebak dikit gak? Aslinya dari Bali bukan?
5: Bukan.
0: Bukan.
4: Salah kan tuh.
5: Itu season sebelum itu yang season sebelumnya Om Buluk. Ini season yang barunya lagi.
4: Salah lu, salah lu. Siapa ya?
5: Iya.
1: Paul.
5: Ya itu kan Paul yang season sebelumnya.
1: Iya, gua nembaknya
5: Paul.
0: Itu di dari Avi juga ada Sute.
1: Iya.
0: Tapi dia bukan atlet.
1: Ini baru nih.
0: Dia bukan atlet.
5: Dia mah dua.
4: Satu udah dihitung lagi.
1: Kita di waktu ini.
4: Sebelum.
0: Iya.
4: Ayo tahu ini sumpah.
1: Ajang pencarian bakat apa? Baru atlet.
4: Bekas atlet.
1: Miss Dayanti.
4: Sekarang udah. Miss Dayanti. Musuh bisa.
5: Ini keluar lagi. Okay, keluar lagi ya.
4: Apa?
5: Dia baru mengeluarkan album baru.
4: Wah deskriptif banget tuh.
1: Album baru.
4: Baru ngeluarin.
0: Andin kawan kita ngobrol. Baru single album baru no.
1: Ajang pencarian bakat.
5: Sebutin lagi nih albumnya.
4: Apaan tuh?
1: Apa tuh?
5: Sementara selamanya.
0: Sementara
4: selama
0: kita knowledge kita tentang musisi parah banget.
4: Salma,
0: kita.
4: Salma.
5: Dia pernah diputar di sini deh kayaknya. Dia belum pernah diajak sini ya.
3: Fajar bukan?
5: Iya betul.
0: Fajar siapa?
4: Oh, Fajar.
0: Oh,
1: iya, dia atlet bola, Bang.
0: Oh, dia atlet bola.
5: Terang itu.
1: Oh, iya
4: benar. Iya, ini atlet bola tadinya.
1: Bola tadi.
4: Terus jadi penyanyi bola. Sekarang.
1: Penyanyi.
4: Oh, gitu.
0: Oh.
5: Yo.
4: Enggak kita. Tahu
1: kasih
4: lagi.
1: Bang, balas Bang. Balas Bang.
0: Gua balas ya.
5: Balas Bang.
0: Gua balas.
5: Diundang dong Fajar.
0: Diundang udah pernah.
5: Udah pernah iya, tapi udah lama kan?
0: Oh, iya, iya,
4: dulu.
0: Iya.
4: Nanti kita undang Fajar Alfian ya.
0: Dulu loh.
5: Fajar Set Boy.
4: Fajar Set Boy. Kata-kata hari ini dulu.
5: Fajar Set Boy enggak boleh.
0: Udah apa gimana nih? Atau masih ada waktu? Satu lagi. Oh, dari gua. Dari gua ya. Sekarang dari gua ya. Dia seorang
3: kapiten.
4: Bukan.
0: Dia seorang atlet.
4: Lagi-lagi atlet.
0: Dia seorang muslim.
1: Muslim.
4: Atletnya dia atlet mana nih?
0: Masih muda, sangat muda.
4: Sangat muda. Oke.
1: Muslim.
5: Terus atlet luar ya?
0: Dia atlet sepak bola.
5: Atlet luar.
1: Atlet luar.
0: Tergantung. Asa. Tergantung yang nanya siapa.
5: Yang kemarin menang Spanyol ya?
0: Yang menang Spanyol.
4: Sumpah Lili.
5: Itu yang pemain bola.
4: Siapa emang? Siapa namanya?
5: Yang ya laman-laman apa sih? Yang dimandiin sama Lionel Messi itu? Bukan.
1: Gede kenapa ya?
0: Lu cenayang lu. Baru berapa klub kalau lu tahu sih?
5: Ya kan lagi happening pemain bola yang dimandiin Lionel Messi. Cuma gue namanya nggak apa sih, laman-laman gitu lah pokoknya.
0: Yamin Lamal. Iya. Yamin Lamal. Ah, Yamin Lamal. Enak tuh pakai kecap tuh Yamin Lamal.
5: Iya, betul.
0: Ah, nggak seru main sama lu. Makasih ya Lili.
5: Giliran gue pinter nggak dapet hadiah.
0: Gak ada. Enggak, lu pakai ilmu goib lu. Makasih ya, Li. Love you. Have a nice day.
5: Thank you. Love you all.
0: Mari kita

0: Sahabat Suara, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga. Mulai dari berbagi cerita dan merayakan kebersamaan. Nah, tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi buat kamu yang punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, yuk silakan disubmit proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikToknya Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026. Proposal yang terpilih akan diumumkan pada 29 Juli 2026. Dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan.
1: Ya benar banget, tunjukin deh desain gapura terbaikmu. Rayakan semangat tuh. Rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan bisa menangin dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah serta grand prize hingga 17 juta rupiah.
0: Yeay, sekali lagi ingat ya, jangan sampai kelewatan ya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkapnya bisa cek Instagramnya Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hey, Ginos.
6: Heh, Nikta Gina.
5: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
6: Oh, jelas dong.
5: Pastinya, cuma di
7: Islam.

0: 104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin Ginos Gina di Suara Seru sampai jam 10. Wow, udah 9.51, berarti waktunya untuk kita closing.
1: Masih punya berita loh.
0: Kita masih punya berita, itu dia waktunya untuk ngasih berita, abis itu closing gitu maksudnya.
1: Iki, aku juga mau kasih berita buat di TikTok, namanya Alina Natura. Mbak Gina live apa sih?
0: Siapa? Mbak Gina live jadi apa
1: gini,
0: sih?
1: Jadi gini Alina, ada sebuah radio di Jakarta bernama Isuara 101,4. Mah, kita lagi live siaran radio begitu.
0: Ah, iya. Kamu kemana aja Alina? By the way, mau ngucapin terima kasih banget untuk Citra Imeji.
1: Oh iya, Citra,
0: kirimannya
1: terima kasih.
0: Udah nyampe, padahal kita tuh gak pernah loh minta-minta celamitan makanan gak yang pernah. Gak pernah.
1: Kita sama anaknya kayak, ya ilang, gak usah repot-repot lah sahabat suara. Pokoknya alamat kita tuh di Wisma MRA lantai 6 TB Simatupang.
0: Padahal tadi kita cuma gitu. Cerita ya, hari ini kok sedih ya meja kita kosong. Cuma cerita doang loh, cuma cerita doang. Emang sahabat suara tuh emang
1: pengertian, punya rasa empati pengertian yang sangat tinggi gitu.
0: Bener.
1: Loh ya ampun.
0: Bener.
1: Besok hari Rabu ya, kemungkinan Ririn ngirim lagi. Ntar hari Kamis kemungkinan Hana.
0: Gak boleh gitu dulu, kita cuma ngasih tau aja informasi. Besok kan Rabu,
1: iya.
0: Ibu gak puasa, udah cuma gitu doang.
1: Iya.
2: Si Hana nanya, Ibu Kamis ada gak ya, jangan Kamis puasa kalau Kamis.
0: Iya cuma gitu.
1: Iya. Tapi kalau emang bisanya di Kamis ya gak apa-apa juga. Maksudnya kan ya kan bisa dibawa pulang kan.
2: Sebelum jam 10.
1: Benar. Nah jadi kalau misalnya mungkin sahabat suara bertanya-tanya, kok slot nya penuh terus ada di hari Jumat. Jumat nih belum ada yang booking.
2: Masih belum ada juga, bisa minggu depan.
1: Minggu depan juga bisa.
2: Nanti ada di list yang.
0: Aduh.
1: Kata Uci, Jumat mau apa? Ya, kita mah anaknya apa juga kita telen kok.
2: Oh, apapun iya. Wisma MRA.
1: Wisma MRA yang penting iya, apapun, iya, ingat iya, Wisma MRA TB Simatupang lantai 6.
2: Iya,
1: Isuara Jakarta.
0: Jangan ngirim ya, jangan ngirim-ngirim lagi apalagi hari ini. Apalagi mau ngirim kopi jangan. Kenapa? Karena udah ada yang mau ngirim.
1: Oh itu siapa?
0: Bu Widi.
1: Oh Bu Widi, kopi Bu Widi kena mental ya tadi ya, ya ampun. Sama seperti mungkin yang lagi tersiok-siok ya, ada seorang bayi
0: ya,
1: laki-laki.
0: Ini ya, serius kan? Ya sahabat suara,
1: ini
0: serius.
1: Beneran, kali ini beneran. Mungkin juga sahabat suara udah dengar infonya, ini asal Kabupaten Wonosobo.
0: Ya.
1: Kan dikasih nama Muhammad MBG Subianto. Ya kan? Karena kenapa dikasih nama begitu? Karena katanya itu sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus apresiasi sama program MBG.
0: Iya.
1: Tapi sama Disdukcapil,
0: yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
1: Bener, Kabupaten Wonosobo menyatakan nama itu tidak bisa dicatat di dokumen kependudukan karena singkatan.
0: Ya?
1: Ini harusnya bapak ibunya ya, kan dibilang gak bisa dicatat karena namanya itu singkatan huruf M, B, sama G. Kata aku mah biar jadi satu rangkaian kata, tulisan EM, BE, GE, jadi MBG. Lah ini enggak singkatan. Jadi kata tuh EMBEGE gitu.
0: Iya, atau mungkin nama MBG-nya bisa dirubah jadi Muhammad Bagus Gumilang, disingkat jadi MBG.
1: Atau Muhammad Mas Bahlil Ganteng Subianto.
0: Hai.

0: Isuara karena banyak banget yang suka sama lagu ini.
1: Iya betul.
0: Lagu yang enak didengar sama kita sebagai pendengarnya, tapi cuman Tulus yang bisa nyanyiin lagunya.
1: Bener. Bahkan kata-katanya aja beberapa kali aku coba merenungkan dia, apa yang dinyanyi oleh telingaku.
0: Karena telingamu budeg. Udah jam 9.58, berarti waktunya untuk pamit ya. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah nemenin Kinos Gina. Jadi kamu yang nemenin kita, bukan kita nemenin kamu sahabat suara ya. Terima kasih udah nemenin Kinos Gina di Iswara pagi-pagi dari jam 7 sampai jam 10. Terima kasih udah nemenin Kinos Gina seru-seruan, ngobrol biar gak ngantuk Kinos Ginanya di TikToknya iswara.network.

0: Lusa dari Hana. Nah, hari Jumat silahkan kalau ada yang mau mengisi
1: slot masih tadi kosong. Tadi Ririn katanya mau Jumat. Dia nanya Jumat siaran enggak. Kebetulan kata Butika, Kinos, Gina hari Jumat enggak usah siaran dulu gitu.
2: Iya, Jumat jadi enggak
1: usah. Katanya mau jalan-jalan. Kebetulan
0: libur, ya.
1: Iya, kebetulan kan si Buluk mau nemenin nyokap kemana?
2: Kontrol.
0: Lu ngatain apa tadi nyokap lu kata
1: nyokap
0: apa?
1: Nyokap lu katain apa?
0: Kontrol. Oh, gitu.
1: Jadi yang Jumat
0: salah bareng-bareng nganterin Buluk deh.
1: Iya. Kan
0: namanya juga kebersamaan.
1: Iya.
2: Bareng-bareng ada dua bis kalau enggak salah yang nganter ya.
1: Iya. Jadi yang Jumat yang siaran cuman Indra.
0: Oh, Indra sendiri. Iya, iya.
3: Maca OTW katanya.
1: Maca OTW ya dari Bu Widi. Bu Widi mah aduh enggak usah.
0: Bu Widi, ya Allah,
2: Bu Widi. Kata Bu Widi, ini maca yang di 18.
0: Oh, maca yang di 18.
1: Oh, maca yang
3: ke bawah. Si kenal tuh. Emang kenal tuh.
1: Makasih ya Bu Widi. Terima kasih buat Citra Imeja udah ngirimin Surabi. Bu Widi yang ngirimin maca. Terima kasih buat semua deh pokoknya hari ini yang udah bekerja keras, udah berniat untuk nyari nafkah buat keluarganya. Terima kasih. Yes. Sukses
0: cakep
1: buat
0: banget
1: hari ini ya.
0: Kita ketemu lagi insya Allah besok.
1: Yes, dan hari ini suara serunya kita tutup dengan Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum.
1: Muah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: sedia. 10 lagu keren sikat.
1: Selamat pagi sahabat suara. Hello, apa kabar? Suaranya agak beda ya. Yang biasa ditemenin Kak Farah, hari ini kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita akan mulai dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan, tentunya di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: 10 lagu keren musik Indonesia.

0: Masih di 10 lagu keren tanpa jeda
1: kamu sampai jam 2 siang nanti tentunya di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Niji biarlah menjadi salah satu lagu yang masuk ke rangkaian 10 lagu keren kita di minggu ini, di hari ini sahabat suara. Tapi tenang aja karena abis ini akan ada lagu dari

dijadiin drama musical juga sahabat suara. Ini tuh dimainin sama anak-anak kecil yang bertalenta banget. Dan kata teman aku yang udah nonton sih, seru banget ya ini drama musicalnya. Jadi menurut aku sih kalau kamu ada waktu dan masih tayang, cus nonton.

Musical Home Sweet Home dan lagu It Get Off Berakhir di Aku ini menjadi salah satu soundtracknya. Aku penasaran sih dan aku pasti akan mau nonton banget tuh gimana ya kalau Home Sweet Home dijadiin drama musical.

0: Yanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena abis ini masih akan ada banyak banget lagu yang bisa banget aku puterin buat kamu. Jadi kalau mau request langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau nanti di jam 12, mulai dari jam 12 aku akan live TikTok. Jadi langsung aja join ke live TikTok aku di @isuara.network. Di sana kamu bisa langsung request lagu dan kita sambil ngobrol-ngobrol bareng ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, ini hari kita masih panjang, masih sampai jam 2. Jadi kalau kamu mau cerita-cerita boleh banget, kalau mau request apalagi juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Di sana kamu sebelum request, kamu sebutin dulu ya, nama kamu siapa, kamu dari kamu dari mana, dan abis itu ceritain sedikit cerita di balik lagu yang kamu request ya. Karena aku gak mau nih kamu request asal request aja. Jadi langsung cerita-cerita, kita bernostalgia bareng sama lagu yang menjadi requestan kamu ya, sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Iswara memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Seorang wanita dilaporkan terkunci di dalam sebuah daycare di Ciputat, Tangerang Selatan selama sekitar 2 jam akibat dugaan persoalan sewa ruko sebelum akhirnya dievakuasi polisi dan petugas damkar. Polisi menyatakan tidak ada barang yang hilang dan masih menyelidiki pelaku yang mengunci daycare dari luar serta akan memanggil pihak pengelola untuk dimintai keterangan.
0: Suara Fakta.
2: Timnas Spanyol menghapus sosok Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari foto resmi selebrasi juara Piala Dunia 2026 yang diunggah di media sosial. Langkah ini dilakukan setelah momen Trump tetap berada di podium saat penyerahan trofi memicu sorotan dan perdebatan luas di publik serta media sosial. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kembali lagi bersama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, sekarang ini aku mau ngobrolin soal green flag versus red flag dari mantan kamu. Apa sih green flag versus ada atau red flag dari pasangan kamu yang bikin kamu susah move on? Boleh banget kalau kamu mau cerita-cerita, berbagi pengalaman sama sahabat suara yang lain, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja, sebentar lagi aku akan memulai live TikTok aku, join langsung ke @isuara.network.

101,4 FM Isuara Sarawarga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Itu dia menyesal dari Yofi Widianto dan juga LTZ alias Liodra Tiara dan juga Ziva Magnolia. Kalau dengerin suara LTZ tuh kita jadi flashback ke tahun 2020 enggak sih, zaman-zaman pandemi di mana yang bisa kita lakuin tuh joget TikTok, bikin dalgona coffee atau enggak kita kumpul keluarga. Ya enggak sih, makanya kalau misalnya Tiara Andini Liodra

Ziva Magnolia itu tuh mengingat puluh gitu. Bahkan dulu ya, aku ingat banget di awal-awal pandemi tuh Tiara sama Lyodra itu kan baru aja menang dari Indonesian Idol gitu, dan mereka tuh punya challenge bernyanyi. Kita ingat banget dulu banyak banget challenge-challenge nyanyi di sosial media. Salah satunya ada Tiara dan juga Lyodra ya, sahabat suara. Makanya ini ada Sarah dari Medan yang mau request lagunya Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta. Kenapa dia request lagu ini? Karena ceritanya mau flashback ke zaman-zaman COVID, Kak. Soalnya lagunya itu rilisan tahun 2020. Mutiara ini kayaknya, Kak Sarah ini ya. Karena tahun rilisan lagunya Tiara pun dia tahu loh. Makanya abis ini aku akan puterin Maafkan Aku Terlanjur Mencinta dari Tiara Andini. Dan buat kamu sahabat suara yang mau request, boleh banget langsung aja request ke 0816 114 1014, dan juga ceritain kenapa kamu request lagu tersebut ya. Ini dia Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur.

barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada salah satu WhatsApp yang masuk dan ini harusnya relate buat kamu sahabat suara yang sekarang tuh udah tidak tinggal bareng bersama orang tua atau yang rantau gitu ya. Jadi kan kangen, ngumpul keluarga tuh kangen. Ini ada WhatsApp dari Daisy di Bogor. Dia cerita karena dia itu udah tinggalnya gak bareng nyokapnya, gak bareng mamahnya. Dan sekarang tuh bawaannya jadi pengen otw mulu ke rumah mama. Oh. Dan makanya sekarang tuh yang dilakuin Desi adalah selalu mencari waktu sebisa mungkin untuk spend time bareng. Nah, kalau kamu yang lagi ngerantau, apa sih yang kamu lakuin supaya tetap menjaga quality time kamu sama keluarga? Bisa video call atau kayak Desi yang selalu cari waktu untuk ngopi bareng sambil ngobrol sama mama. Makanya Desi tuh request lagu dari Raisa yang judulnya itu Lagu Untukmu, karena lagu ini juga dibuat Raisa untuk mamanya ya. Bahkan ada liriknya, ibu ibu ibu aku rindu. Apakah kamu ada yang rindu juga sahabat suara?

0: tuh weekend bingung ya. Pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga nih curated bazar dan pre-love dari MSM Kinos di sana pastinya. Yang paling seru, masuknya itu gratis, sahabat suara. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, tenant bazar, coba deh kamu langsung aja cek ke Instagram @momsweetmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles and Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jamistry, Wish Day, Speaks to Me, Karasan, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sahabat suara. Perayaan kemerdekaan tuh selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga. Di momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan pastinya merayakan kebersamaan. Nah, tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan Waktunya Ngeteh Indonesia. Punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif? Yuk, submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026. Proposal terpilih akan diumumkan pada 29 Juli 2026 dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaik kamu dan rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan kegiatan sebesar

serta grand prize hingga 17 juta rupiah. Ten ya. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id, Sariwangi #waktunya ngeteh.

siang nanti tentunya di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita akan ngomongin soal yang namanya itu red flag dan juga green flag di sebuah hubungan. Dan ini menarik banget ya, karena ternyata dua-duanya itu sama-sama bikin susah move on, sahabat suara. Cuma alasannya itu beda banget. Yang satu susah move on karena masih nyangkut sama yang namanya ilusi, ibaratkan kata, ya gak sih? Yang satu lagi susah move on karena emang beneran kehilangan sesuatu yang bagus. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, sahabat suara. Salah satunya itu dari Rani di Bandung. Kak, red flagnya dia itu posesif banget, tapi aku baca itu sebagai dia sayang aku, padahal sebenarnya

Susah move on, aku susah move on. Mikir, mungkin dia gitu karena takut kehilangan aku doang. Hey Rani, ini yang sering kejadian gak sih sahabat, sahabat suara? Posesif itu ya gampang banget disalahartiin sama yang namanya itu perhatian. Dan emang ada orang juga yang nyaman sama orang yang ngeposesifin dia. Padahal bedanya tuh jelas banget. Perhatian itu bikin kamu ngerasa aman, sedangkan posesif itu bikin kamu kayak diawasin gak sih sahabat suara. Itu kayak film Obsession kalau kamu udah nonton. Karena kalau kamu masih mikir mungkin dia gitu karena takut kehilangan aku, itu tandanya kamu coba bela

dia dari sudut pandang dia, bukan dari sudut pandang kamu yang ngerasain langsung. Tapi ya susah move on tuh wajar. Tapi yang harus kamu garis bawahi adalah bukan itu, bukan salah kamu buat move on, karena diposesifin tuh bahaya loh Rani ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan topik kita, boleh banget nih langsung aja WhatsApp ke 0816 1141014 atau kita ngobrol bareng deh di TikTok. Langsung aja join ke @

Di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya kita akan masih ngebahas soal green flag atau bahkan red flag apa yang dikasih sama mantan kamu, dan itu justru yang ngebuat kamu susah move on. Ini ada Nina dari Jaksel katanya. Kak, aku dari Jaksel. Oke, baik Nina. Nina WhatsApp, dia bilang, aku gagal move on gara-gara dia tuh selalu dengerin curhatan aku tanpa ngejudge. Oh, ini kali ini dari sisi green flagnya ya, sahabat suara. Dia selalu dengerin curhatanku tanpa ngejudge walau lagi capek. Emang jarang sih Nina didengerin tanpa dijudge. Itu ternyata, tapi wajar aja kalau kamu gagal move on karena merasa susah nemuin yang kayak gitu lagi. Tapi ingat, masih banyak ikan di laut ya Nina. Itu bukan berarti gak ada orang lagi kayak gitu. Cuma emang

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswahil aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hey, ketemu lagi.
3: Selamat sore, sahabat suara. Selamat menikmati hari Selasa.
2: Selasa kan? Hari Selasa. Hari Selasanya cukup panas, sahabat suara.
3: Yes.
2: Tapi mudah-mudahan kita dalam hati tetap dingin.
3: Betul.
2: Kerjaan lancar semua.
3: Lancar.
2: Dan pastinya Jill sama Reza sampai jam 7 nemenin kamu ya.
3: Betul, dan aku senang sekali karena aku sudah dapat tiket untuk nonton Odyssey. Tanya dong kapan?
2: Hari Minggu.
3: Iya benar, hari Minggu tanggal 26.
2: Hari Minggu tanggal 26.
3: Dari tadi siang.
2: Itu gara-gara saking antusiasmenya orang nonton.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Cuman puji Tuhan alhamdulillah di Indonesia masih aman jaya, sehat dan tentram. Gak kayak di Amerika yang ternyata
2: ada calonya
3: loh.
2: Dan pastinya ada Gen Z bertanya, apakah memberikan bunga itu penting ketika anniversary?
3: Awas ya, ada yang bilang bunga bank. Semua juga lagi pengen

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati.
2: Buat kamu yang hobi nonton bioskop, ya, ini wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1, beli satu tiket deluxe dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
1: Mau belanja produk kesehatan di beauty care di Watsons? Bisa banget, tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000, berlaku sampai 31 Agustus 2026.
2: Lagi cari sepatu? Coba mampir ke Our Daily Dose, itu ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
1: Main di Time Zone juga makin seru nih sahabat Suara. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo, berlaku sampai 31 Desember 2026.
2: Yes, lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO,
1: ya,
2: kamu bisa menikmati diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan.
1: Yes.
2: Dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo

0: berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
1: Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet ya, dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
0: Yes, jadi sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
1: Info lengkap mengenai promo, promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: warga Indonesia nggak apa-apa deh, abis ini ganti-gantian kok kalau sama station ID. Aku santai, kadang-kadang santai, aku ya? Suka lupa mesti masuk gitu loh.
1: Yes, Jill sama Reza dan Agoy juga nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan seperti biasa kita juga udah on di TikTok sahabat suara.
0: Yes.
1: Mari kita ketemu di TikTok iswara.network. Dan kita seru-seru banget nih kalau di TikTok, beneran dah.
0: Itu
1: bohong
0: dia. Kalau ada yang mau ikutan request, kalau ada yang mau minta lagu ini dan itu dong, silahkan aja. Tapi nanti juga jam 6 kita ada perjalanan nostalgia. Jadi kalau kamu mau request lagu nih, dibalik lagu tersebut, sok
1: atuh. Bener. Nanti kan Gen Z bertanya itu penting atau enggak kita ngasih bunga pas anniversary. Mungkin nanti perjalanan nostalgia kamu bisa berhubungan sama anniversary kamu. Kamu dikasih hadiah apa yang mengingatkan waktu anniversary terakhir, dan lagunya pas diputerin yang itu tuh.
0: Oh boleh, boleh. Bebaskan, terserah aja. Selamat sore yang mendengarkan lewat radio, lewat streaming, lewat live TikTok. Gimana di daerah kamu? Panas kah seperti di Jakarta?
1: Tadi gue ke Blok M ya, pas gue datang itu super panas. Pada saat gue keluar dari tokonya, alhamdulillah banget kayak adem, cenderung mendung gitu.
0: Iya,
1: cuman tadi malu di Citos panas ya?
0: Panas, panas. Mungkin juga tadi karena jadi aku tadi ada meeting di Citos, kebetulan milihnya yang di luar karena sekitaran aku kan mesti mencari asap ya. Setara gue tuh udah gobios gitu kayak.
1: Kamu panas. Meeting sama ahli hisap ya?
0: Oh iya bisa, dia bisa menghisap segala macam. Tapi rata-rata semuanya yang baik-baik saja sih. Masih barang-barang yang legal.
1: Iya dong, kan? Harus dong, harus dong. Yuk kita tungguin ya di TikTok ya, iswara.network. Dan kalau misalnya kamu mau kirim salam atau mau request lagu,
0: boleh
1: di 0816-114-1014.
2: Suara Santai, Suara Santai, bareng Jill dan Riza.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kadang lupa saya yang mesti ngomong. Aduh.
1: Eh Jil, lu mau gak beli tiket nonton nih, gue jual nih.
0: Sorry.
1: Nih,
0: sorry, mohon maaf,
1: beli saya dong. Udah punya. Ini 70 mm Jil.

0: Iya masih lama, tapi aku ngejualnya yang buat besok.
1: Di mana gue? Di depan layar apa di dalam layar? Nggak mau.
0: Ya nanti aku kasih tahu, transfer dulu.
1: Yo, nggak mau, lu udah kayak calo di Amerika lo, maksudnya pakai bahasa Inggris. Mister, mister, I have extra.
2: Kirain ya. Dulu, masa mister?
0: Iya, masa mister.
1: Mister.
0: Sir. Gue pikir ya calo cuma ada di Indonesia doang.
1: Enggak ada di, justru kayak di Indonesia enggak ada yang caloin ya.
2: Enggak, belum ada.
0: Belum ada
1: belum
0: ya.
1: Belum ada. Semoga para calo tidak ada yang sedang mendengarkan ya. Ya.
0: Masa ini ada calo nih sahabat suara buat nonton IMAX ya. Filmnya Odyssey yang 70mm.
1: Yes.
0: Ini karena sulit didapat jadi calo punya peluang.
1: Oke. Sebelum kita melanjutkan, bolehkah saya meminta kalau 70-nya milimeter aja? MM tuh saya kayak agak gitu loh.
2: Kan kalau MM satu.
1: Jorok saya.
2: Oh iya. Miliar-miliar, maksudnya miliar-miliar.
1: Milimeter.
2: Oh iya, enggak harusnya milimeter itu. Oh, iya.
0: Milimeter
2: MM
0: benar
2: kan miliar-miliar.
1: 70mm apa?
2: Iya.
0: Milimeter.
1: Iya kan? Oh iya milimeter, iya kan? Nah, ternyata kalau di Amerika sana, tiket resmi itu 590.000.
0: Mahal juga.
1: Coba
0: ya.
1: Coba bagi 18, cepetan.
0: Mahal sih.
2: Sekitar segitulah.
1: Iya. Oke. Okay. Nah, ketahuan di antara kita belum ada yang lagi jual beli dolar. Jadi kita enggak terlalu ngerti ya. Nah, ternyata ini diburu kembali sama calo yang harganya tuh sampai 1 sampai 2 juta.
0: Wow.
1: Gila. Ikan, enggak heran ini tuh ngasih lihat kalau orang-orang di luar polemik yang bilang kenapa pemainnya Ina Inu, kenapa Helen of Troy-nya Lupita Nyong'o segala macam.

0: memang kan sekarang lagi sulit banget nyari tiketnya. Dimana menurut IMDb versi Bekasi, yaitu Agoy, lu juga gak di Bekasi. Ada berapa ya?
1: Karawang deh.
2: IMAX-nya? Ada sekitar 42-an.
1: 42 kopi
2: yang 70 mm.
0: Cuman 42 di seluruh dunia. Iya.
1: Mungkin bisa dijelasin kali gue sama sahabat suara, mungkin emang spesialnya apa sih 70 mm?
2: Jadi dia tuh rasionya full katanya, terus warnanya lebih tajam. Nah, cuman kan yang tajam biasanya yang
1: bikin berdarah.
2: Oh, bikin berdarah.
0: Itu pisau.
2: Tajam bikin berdarah. Cuman yang kalau yang tumpul itu bikin

0: Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Itu
2: Bang Boril,
3: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil

0: Temuannya apa, Bang?
1: Pertama, biji kopi tubruk gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa kopi tubruk gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Ayah! Kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM is Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis dan juga Reza Bima bersama Agoy menemani.
1: Sambil menyeruput kopi dari Rally Coffee di sore hari ini.
0: Yes.
1: Gua melihat kopi yang enak ditemani dengan salt bread. Ah, terberkatinya sore kita.
2: Luar biasa. Ini tuh buat aku kayak disayang.
1: Disayang.
2: Betul. Iya kan, mungkin ada di antara pendengar yang mau mengirimkan aku bunga. Gak usah, itu urusan.
1: Emang lagi anniversary apa gak dikasih
2: juga
1: bunga?
2: Gak, biar beda aja aku tuh. Aku pengen dikirimin bunga gitu. Yang pakai buket
1: Rafflesia Arnoldi.
2: Oh jangan dong, itu kan langka. Aku mintanya, aku sukanya sunflower.
1: Sunflower, bunga matahari.
2: Eh bener banget, walaupun banyak banget di live TikTok yang langsung ngomong bunga bank.
1: Iyalah, iya bunga deposito udah paling the best sih memang.
2: Betul, kenapa juga kita bertanya mengenai bunga? Karena buat Gen Z.
1: Iya.
2: Bunga itu penting pada saat anniversary
1: Jet
2: loh.
1: Iya kan? Jet, mana Jet?
3: Iya nih, tadi abis di-chat sama produser pagi. Gimana nih, kayaknya gue digangguin fokus gue nih kayaknya.
2: Es, produser pagi udah ya, pulang
1: sabotase
2: aja ya, pulang
1: ya, sabotase ya.
2: Main rollerblade aja sama Nona. Ya, enggak. Island girl from Indonesia.
1: Enggak. Udah siap belum?
3: Udah, jawab lagi. Enggak, ini apa namanya, aku mau nanya.
1: Apa?
3: Jadi, aku kan sebagai orang yang baru pacaran cukup lama, alias hampir 2 tahun.
1: Wah, lama banget.
2: Tunggu, iya. Ini, sorry gue potong. Ini pacar serius lo pertama kali?
3: Enggak, ini yang kedua.
2: Kenapa nadanya langsung nanda turun satu oktav? Enggak, ini yang kedua. Belum hadir kok, tenang aja. Terus.
3: Nonton dia sebenarnya. Dia udah laporan, dia nonton.
2: Oke, baik.
3: Enggak apa-apa. Okay. Tapi aku mau nanya. Jadi, anniversary pertama itu aku ngasih bunga. Cis, aku ngasih bunga. Dia tuh sukanya bunganya bukan bunga hidup.
1: Lili?
3: Bukan mati, bukan. Lala bunga.
1: Dipsi.
3: Bukan.
2: Oh.
1: Nah, dilanjut lagi tuh, kita habis nih.
2: Iya, bunga apa maksudnya?
3: Aku ngasih bunga tulip.
1: Oh, nice.
3: Dan dia suka banget. Dan
1: nice banget.
3: Tapi aku berpikir, dengan harga bunga tulip yang segitu, kita bisa makan enak.
1: Mendingan makan ya.
3: Nah, aku mau nanya, apakah memberikan bunga ketika anniversary itu sepenting itu? Karena kalau Gen Z itu penting, karena bunga adalah simbol cinta.
2: Batuk Pak Haji. Minum aja Pak Haji,
1: minum. Disengaja.
2: Minum.
1: Gimana nih? Penting ya? Oke.
3: Okay. Kalau Kak Jill dulu deh, sebagai dari POV generasi atas tapi cewek.
2: Buset edgy-nya ya, pacarnya yang udah 2 tahun langsung muncul dengan caps lock jebol, penting. Gue tidak menutup kenyataan kalau pada anniversary it would be so nice kalau dikirimin bunga. Iya kan, kalau diberikan bunga itu kan artinya dia udah mikir terlebih dahulu. Itu artinya pasangan kita hafal tanggal anniversary ya.
1: Kagak lupa ya.
2: Itu kagak lupa. Jadi of course it would be nice. Tentu akan menyenangkan
1: ya.
2: Cuman mungkin itu tidak jadi yang utama.
3: Oke.
2: Gitu. Gue seneng kalau diajak makan, kita kencan, mimi cantik gitu. Jadi gue nggak bilang nggak penting.
1: Yeah.
2: It's okay, it's nice kalau ada. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa.
1: Gue juga berpikiran gak mau bilang gak penting, karena ini kan preferensi orang beda-beda. Dan pastinya seneng juga kalau dikasih bunga. Cuman kalau di saat-saat gue ini, kayaknya udah le, kita pergi aja berdua lah.
2: Iya alah, sih.
1: Gitu aja kalau gue.
2: Mungkin tergantung dari lama relationship tersebut kali ya.
1: Bisa
2: gua
1: jadi,
2: ngomongin
1: bisa
2: menikah
1: jadi
2: atau tidak menikah ya.
1: Iya, bisa jadi.
2: Lama relationship, karena ada juga adek-adek yang anniversary nggak mau bunga, nggak usah gitu loh. No need, gitu-gitu nggak usah lah.
1: Aku maunya ke Holy Wings aja deh.
2: Oh oke. Okay.
1: Joget sama Hotman Paris gitu.
2: Agak bingung juga.
3: Tapi
2: ya.
3: Tapi kalau misalnya
2: kecuali aku bisa pakai cincinku yang banyak. Kalau lu tapi
1: apa?
2: Yang tahun ini udah anniversary
3: belum,
2: atau
3: belum.
2: Bulan apa?
3: Bulan.
2: Nah, tuh Ji, daripada bunga
3: bulan Oktober.
2: Tanggal apa?
1: Oktober. Tanggal berapa?
3: Tanggal 5.
1: Okay. Oh, tanggal 5 Oktober, masih lama lah ya.
2: Ji, betul.
1: Lewat.
2: Lupa kan.
1: Iya, lupa kan kata Ji.
2: Dia hafal.
1: Tapi kalau gue sih mendingan ya, bener kata Jill tuh, gue setuju sama Jill karena memang gue udah lakukan. Gue nonton nih, abis nonton makan, abis makan terus minum kemana, abis itu baru pulang gitu dah. Hari-hari gini tuh udah kayak paling pas gitu.
2: Iya kan, itu ya again
1: agak romantis soalnya gue.
2: Sebenarnya bukan perkara romantis atau nggak romantis. Kalau lu ini nggak menunjuk ke siapa-siapa ya. Dikasih bunga, dikasih bunga, tapi
1: terserah aja ya.
2: Dia suka sama enong-enong kan malas juga, Bo. Ayo lah.
3: Juga.
1: Ngasih bunga tapi suka pijit.
2: Kalau banget.
4: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: pagi ni.
1: Partnya.
2: Bling ngedip.
1: Kedip.
2: Satu.
1: Eye.
2: Mata.
1: Kalau bling one eye.
3: Kedip satu mata lah.
4: Salah.
2: Apa tuh?
5: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan.
2: Bling one eye,
3: Pak. Kucek. Ya ampun.
1: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
2: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
1: Oke. Ibu apa?
3: Ini, Pak ya. Fruit apa?
1: Buah.
6: Buah.
3: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
6: Punch.
1: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah. Minuman fruit punch.
2: Frutang. Gua ada nih contoh nih.
3: Frutang lagi.
6: Frutang itu frutang.
3: Frutang bukan
1: udah
3: bukan.
1: Ada sih.
3: Udah ada. Salah, udah enggak ada.
6: Makanya enggak ada.
3: Iya, bukan.
1: Ape?
2: Kalau kotoran apa?
1: Kotoran.
3: Kotoran.
1: Apa sih maksudnya? Kotoran?
3: Ii, because in Indonesia
1: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
2: Kotor deh, kotor.
3: Dirty.
1: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
1: Belek. Ada yang belum? Jangan diem aja.
2: Lima.
1: Ada. Harus bisa.
2: Kalau enggak pusap nih, lima.
1: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
2: 22 ribu, Bang.
1: Tipis-tipis.
6: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Thinking.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Tahu gue nih.
6: Diam lu.
2: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya.
3: Iya.
1: Apa jawabnya?
2: Ting-ting bukan permen.
1: Ting-ting bukan biskuit.
3: Ting-ting bukan biskuit.
7: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
1: Sahabat Suara, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru untuk berkumpul bareng warga,
8: yes,
1: berbagi cerita dan merayakan kebersamaan.
8: Betul, tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia.
1: Yes, punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng warga di daerah kamu? Submit aja proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi.
8: Nah, untuk periode pengumpulan proposal itu dari 17 sampai 27 Juli 2026, di mana ada 178 pemenang terpilih, itu akan diumumkan pada 29 Juli 2026, dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan.
1: Tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah,
8: yes,
1: untuk setiap pemenang. Dan grand prize-nya totalnya 17 juta rupiah.
8: Jadi jangan sampai kelewatan. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi @sariwangi_ide.
1: Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
7: Dengarkan Iswara di mana aja,
9: kapan aja,
7: dengan streaming ke Iswara.com.

0: para warga Indonesia. Mungkin aku berkecimpungnya di dunia musik kurang lama ya, tapi biasanya kalau 1, 2, 3, 4 masuk, lu 2, 3, 4 you let's go.
1: I want you to
0: suka, aku kasih kamu bunga. Tapi gini deh, lu sebagai laki, lu suka bunganya apa? Kan gak harus semua buat perempuan gitu loh.
1: Gua suka lili, gua suka.
0: Oh, lili cakep.
1: Lili gua suka, lili dan satu lagi apa ya?
0: Peony is nice.
2: Peony.
0: Peony is nice.
1: Mawar hitam gua suka.
2: Tapi jarang tuh.
0: Jarang.
2: Tapi itu simbol kedukaan.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Oh iya.
2: Kan mawar merah yang cinta.
0: Iya. Slang itu.
1: Kirain yang anggur merah.
0: Bukan dong, beda lagi.
2: Ada Wawa, Kak?
0: Iya,
2: coba dicek, kita ada Wawa.
1: Bentar ya. Yuk, ini mouse-nya ini agak-agak sulit alias.
0: Nah.
1: Tuh. Nah, ini.
0: Itu udah ada.
2: Bukan yang tadi.
0: Ya,
2: bentar. Salah. Naik lagi.
1: Naik lagi.
2: Bawa dikit.
1: Bawa dikit.
2: Ya, itu dulu.
1: Nah, ini dia. Kita dengerin.
0: Bukan itu. Yang bawah. Nah. Waduh, ini
2: kayak kopinya kurang nih.
0: Tolong. Ya, ini kita butuh fokus.
1: Kirain langsung di ini. Sore Kajil, Bang Eja Agoy, aku punya pengalaman lucu. Dulu waktu aku masih muda, aku pernah komplain sama cowokku karena dia gak romantis. Gak pernah kasih bunga. Suatu pagi, pernah bagi pagi-pagi banget gitu ya, aku lupa nih pas anniversary atau pas aku ulang tahun gitu, tiba-tiba doi nongol di kosku sambil bawa bunga sama pot-potnya.
0: Mati.
1: Pas aku ngambek-ngambek, gemes gitu ya, dia ketawa dan bilang, jadikan bisa sering ngasih bunga. Jadi kan bisa ngasih, jadi dia ngambek biar dikasih bunga mulu gitu kan?
2: Jadi
0: dia ngambek karena dia pengennya bunga, tapi dapetnya tuh bunga sama pot.
1: Iya. Gitu. Lah dia jadi repot ya harus.
2: Iya.
0: Nah sementara kata cowoknya, ya udah kan bisa sering-sering ngasih bunga kalau lagi mekar. Gitu.
2: Tuh ada lagi tuh Kak, satu lagi Kak.
1: Yang mana?
2: Atasnya.
0: Yang mana?
1: Nah.
0: Oh iya, oh ini dia request sebenarnya. Oh, ini dari, hai Kak, salam kenal aku Dana. Senja-senja terang gini, enaknya request lagu dong dari Tito, Aku Benci Kau Dengan Cintaku.
2: Oke, nanti kita puterin ya.
0: Aku Gen Z, aku baru tahu lagunya. Aku Benci Kau Dengan Cintaku. Jadi maksudnya apa?
1: Ini lucu juga nih lagunya, Dik. Tapi ada enggak kita
0: cari pot bunga ya?

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Yes, siarannya belum selesai, masih di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Jam 5, kalau kamu lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, sahabat suara. Mungkin jalanan di tempat kamu berada sekarang udah mulai macet.
2: Yes.
3: Sabar-sabar aja, hati-hati di jalan, jangan kena etle ya.
2: Jangan, kita ini aja, reminis, kita nostalgia. Boleh pilih lagu untuk perjalanan nostalgia, atau boleh nostalgia inget-inget deh. Kalian-kalian pada saat anniversary, pernah gak sih dapat hadiah yang tak terlupakan?
3: Kelen-kelen kalau dapat hadiah dari pacar kira-kira apa?
2: Tapi ini hadiah anniversary sih. Iya ya, ini cerita hadiah ini. Hadiah anniversary apakah yang paling kalian ingat dari pasangan?
3: Oke. Okay. Yuk, yang suka ngasih-ngasih hadiah ke pacar, yuk langsung WhatsApp ke 0816 114

0: Pagi Suara.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boril, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Yes, sahabat suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin loh.
5: Buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat, sahabat suara. Jadi setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
1: Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000, berlaku sampai 31 Agustus 2026.
5: Lagi cari sepatu, coba mampir ke Our Daily Dose ya. Ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai 31 Oktober 2026.
1: Nah, main di Time Zone itu juga makin seru loh. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
5: Lagi renovasi atau belanja di kebutuhan rumah di ASKO gitu ya, kamu bisa nikmati diskon hingga 50% dengan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
1: Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
5: Jadi sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
1: Untuk info lebih lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
5: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas-pajak-jakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, Jill Fandis, Reza Bima, dan juga Rifki Agoy menemani sampai jam 8 malam nanti. 7 deng.
1: Enak banget ngopi guys.
0: Tuh kan, gue baru ngopi dikit aja gue udah salah sebut bilang sampai jam 8.
2: Iya, tapi kan itu doa Jill. Siapa tahu nanti memang sampai jam 8.
0: Amin.
2: Amin. Anyway aja. Guys, ini kita lagi menikmati kopi dari Rally Coffee.
1: Oli baik sekali dikasih kopi, dikasih salt bread.
0: Betul. Kalau nanti tiba-tiba Oli berubah rencananya terus mau ngasih kita bunga, no thank you. Kopi aja sama salt bread.
2: Aku kopi aja sama croissant.
0: Iya. Iya kan? Kalau bunga itu urusan pasangan masing-masing. Dimana kalau mau ngomongin anniversary, yuk bercerita yuk sama kami yuk. Hadiah anniversary yang paling pernah lo inget tuh apa?
2: Apa ya? Gue tuh kurang rokok makan gratis ya, alias romantis. Jadi
3: baru tuh singkat.
2: Baru tuh ya. Jadi ketika gue itu anniversary, yang gue lakukan sama istri gue adalah makan bersama. Dan makannya ini bukan makan fancy ya. Jadi kayak misalnya, gue lagi nemu mie ayam enak nih di situ.
0: Yes.
2: Kita datengin, terus kita makan. Abis itu kita pindah ke tempat lagi. Pindah ke tempat mana gitu. Nah biasanya tuh kayak gitu doang Jill.
0: Iya sih.
2: Kalau misalnya kita lagi pengen hadiah dari pasangan kita, langsung aja kirimin itu virtual account.
0: Iya, yang menyenangkan. Tapi gini, yang menyenangkan adalah kalau sudah memiliki transparansi itu sama pasangan. Mau sesuatu langsung kirim virtual account.
2: Iya.
0: Cuman itu kan boleh dibilang adalah privilege yang sudah menikah.
2: Ya.
0: Yang udah secure nih lo tinggal kirim virtual account.
2: Bener.
0: Paling kalau nggak laki lo apa? Si bun gitu, atau ya udah aku beliin bun gitu. Tapi kalau buat yang baru pacaran misalnya nih, jujur walaupun dia sedang menyaksikan, jujur ya, jujur karena kafein kamu udah banyak, jujur. Tiba-tiba pengen sesuatu, Eji yang adalah pacarmu selama 2 tahun ngirim virtual account.
2: Oh, perasaan kamu gimana?
3: Jujur ya, jujur. Itu udah sering.
0: Bagus, itu arah yang baik.
2: Arah yang baik.
3: Tapi kita ibaratnya gini.
2: Pasti lu transfer enggak abis itu?
3: Enggak, yang internetnya jelek. Aduh.
2: Oh, banyak aja alasannya.
3: Enggak,
2: ya.
3: Enggak. Pasti transfer, cuman kadang-kadang kita kayak timbal balik gitu loh. Misal dia dia minta A, aku minta B, dia ngasih juga gitu.
2: Iya.
3: Dan kita enggak yang kayak harus kayak aku sebagai cowok yang nge-treat semua gitu.
2: Dia minta MacBook Pro, kamu minta NMAX gitu kan.
3: Aku minta S2.
0: Arahnya gitu aja deh. Kalau gaji lo, gue jadi lo, gue minta S2 lah.
2: S2 ya kan. Iya bener.
0: Itu dia, tapi ya again, baiknya sih kita berada dalam satu hubungan yang sudah sangat secure.
2: Yes.
0: Karena gak tahu ya Bo, gue banyak lihat di Utas Benang Kusut. Banyak banget anak zaman sekarang yang gak tahu apakah mereka kaum patriarki atau apa. Cewek tuh kayak gak boleh minta macem-macem gitu loh. Baru juga jalan segini udah minta ini, udah minta itu.
2: Oh, kayak kan dibilang matre gitu.
0: Iya.
3: Gue dibilang gini, kamu kalau misalnya gak punya uang gak usah pacaran. Terus sama dibilang.
2: Ada benernya.
3: Dan bilang gini, masa kalau keluar yang bayar cewek gitu. Maksudnya bayar full dan sebagainya.
2: Yes. Gue gak apa-apa, gue sering dulu.
3: Enggak, kalau misalnya baru kenal.
2: Oh
3: gitu.
0: True, itu baru kenal. Itu kan maksudnya ini bukan masalah matre atau enggak ya. Nanti aku balikin lagi. Cuman kan maksudnya dalam satu relationship kan ada dua take hati yang bertaut dan ada take and give gue pribadi sih menurut gue semua perempuan or maybe 80% lah, biar gak semua, pasti seneng dikasih bunga.
2: Tapi seberapa sering lu minta hadiah Jill kalau di rumah?
0: Seberapa sering minta hadiah?
2: Kalau istri gue sih gak terlalu sering ya. Cuman langsung nih tolong bayarin virtual account.
3: Oh iya gitu ya.
2: Kalau gue gitu. Kalau lu seberapa sering Jill?
0: Berhubung aku kan menteri keuangan ya.
3: Dia tahu semuanya. Dia tahu pengeluaran dan pemasukan.
0: Aku kan menteri keuangan.
2: Dia tahu daya belinya ya.
0: Itu dia gitu loh. Jadi aku kadang-kadang nih ya, ini brutal honest. Ada hari-harinya dimana gue tuh kayak pengen dimanja. Aku mau ini dong, aku mau itu nolong melirung gitu.
2: Terus nyanyi juga, aku pengen dimanja.
0: Nah nanti dia bingung karena dia taunya aku ngegrol. Kenapa kamu dangdut gitu? Apakah kamu jadi Jill Gothic? Enggak kan?
2: Iya, bener juga.
0: Tapi maksudnya of course ada keinginan dengan beliin itu dong, beliin ini dong, gitu. Tapi tiba-tiba gue inget lagi kalau memang pada dasarnya ya mungkin karena menteri keuangan yang mesti hitung segala macam, pokoknya
2: bener.
0: Desa tahu beres aja.
2: Bener. Ya itu poin penting sih. Apalagi kalau misalnya para menteri keuangan yang ada di rumah yang lagi lihat live ini, yang pas ngelihat ininya, waduh aku pengen sepatu tapi kok belum bisa ya.
0: Yes.
2: Ya udah jangan sepatu.
0: Jadi
2: gitu.
0: Apa dong?
2: Emas batangan boleh juga.
0: Wow, agak susah. Ini tadi ada Reti, baru inget pas anniversary pertama lagi hamil, pengen makan durian tapi suami gak bisa nyium bau durian. Akhirnya dia ajak ke jus Kedung Sari, dibeliin jus durian yang ukuran large. Puas banget.
2: Aduh enak banget ya.
3: Enak banget itu.
2: Tapi lu terbuka gak sama wishlist lu sama pasangan?
0: Oh terbuka banget lah. Terbuka banget.
2: Lu modelannya gitu ya.
0: Gue kasih tahu semua yang gue mau. Ini gue maunya A, B, C, D, F, G gitu. Dan tinggal ya lu kerjakan aja apa yang harus lu kerjakan untuk bisa
2: direalisasikan.
3: Coba kalau sahabat suara gimana ya Keja ya?
2: Iya, ini nanti. Ada Gilang ini.
3: Enggak, nanti aja, nanti kita akan baca. Wawa kemana dulu?
2: Wawanya ke 0816-114-1014.
4: Cus! Suara santai. Bareng Gil.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: 104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jilvandis, Reza Bima, Rifki Agoy bertanya sama kamu yang sedang mendengarkan dimanapun kamu mendengarkannya, yes. Ya, apa sih hadiah anniversary dari pasangan tentunya yang kalian ingat dari pasangan? Gak harus mahal, gak harus kece banget, yang penting it is something, atau ini adalah sesuatu yang memorable.
1: Biarpun yang kita ingat pasti cintanya dia, pasti effortnya dia untuk kita, itu kan pasti kita ingat ya. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya anniversary itu suka dikasih apa gitu. Kalau aku yang aku ingat, aku dikasih kartu ATM.
0: Jadi, wah, ada isinya? Ya harus ada isinya dong.
1: Jadi sedikit cerita, memang uangku kan langsung ke Menteri Keuangan.
0: Oh ya, sama dong, 100%.
1: Aku itu kan kalau misalnya mau keluar tinggal minta uang aja gitu.
0: Sama persis.
1: Nah, suatu ketika kayak, udah deh, gue bingung mau beliin lu apa. Nih, lu ntar balikin ke gue ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Itu paling bener.
1: Kayaknya itu yang gue inget deh.
0: Betul. Staycation, anak-anak ikut happy. Perhiasan, ibu negara makin happy. Betul sih. Kok betul sih? Staycationnya.
1: Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita sudah menikah dan anak-anak udah besar gitu ya, kadang-kadang staycation itu bukan buat kita.
0: Ember, buat
1: bukan,
0: anak-anak.
1: Bukan kadang-kadang sih.
0: Iya.
1: Udah pasti setiap staycation itu bukan buat kita ya.
0: Karena aku tuh pernah ya, sahabat suara, anniversary gue inget deh.
1: Iya.
0: Anniversary terus diajak makan sama laki gue di sebuah restoran Jepang.
1: Siap.
0: Anak gue ikut.
1: Dari Tokyo Sakaba?
0: Bukan. Ini bukan di situ. Anak gue yang, kalian mau kemana? Why do you guys dress up? Ya udah, jadi ya anniversary dinner bersama
1: bareng.
0: Hasil dari kami berdua, ya udahlah.
1: Tapi itu memang menyenangkan kan, ketika kita melihat orang-orang yang kita sayangi gitu ikutan senyum, ikutan makan makanan yang enak, itu kan kayak punya perasaan tersendiri gitu.
0: Iya sih, bener banget. Ada juga salah satu sahabat gue.
1: Ya.
0: Dia nggak di sini sih. Dia kalau anniversary dapatnya hard cash.
1: Ya ampun, enaknya.
0: Tunai keras
1: udah gitu dolar lagi.
0: Enggak sih, masih rupiah sih.
1: Masih rupiah.
0: Jadi ntar tiba-tiba udah ditransfer gitu. Udah sana beli apa yang lo mau. Wih, gue bilang
1: atau,
0: kenalin aja.
1: Atau gak gini, pas anniversary gitu, misalnya kita pasangan, Jill, kamu mau gak aku kasih uang?
0: Aha.
1: Aku kasih dolar.
0: Oh.
1: Tapi dolar Zimbabwe.
0: Ogah banget, nuker di mana?

0: Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah sayang banget tuh diskonnya.
0: Ya, maaf deh Bu. Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
0: Siap Bu, ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yes, sahabat suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapetin promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati.
4: Betul sekali, buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat karena setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
3: Nah, kalau mau belanja produk kesehatan dan juga beauty care di Watson, itu bisa banget tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000 yang berlaku sampai 31 Agustus 2026.
4: Lagi cari sepatu? Coba mampir yuk ke Our Daily Dose, ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit, BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
3: Nah, main di Time Zone juga makin seru loh. Beli 250 Tizo itu kamu bisa mendapatkan 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
4: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmati diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
3: Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai yes, debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
4: Jadi sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
3: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
4: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wansatrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @momswithmoms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wansatrio Kuningan.
5: Suara Jakarta, suara santai.
6: Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kita masih bertanya sama sahabat suara, kira-kira hadiah paling yang kamu sangat ingat dari anniversary?
0: Yes, ini ada Ilham ya. Ilham ini di Medan, ini aku paraphrase aja. Jadi ceritanya dia tuh sama pacarnya gelang manik-manik sama bunga kembang di supermarket. Terus abis itu ada dua orang yang mampir gitu, nanya, ini bunga kembang untuk pasangan atau untuk sajen gitu. Nah Ilhamnya udah langsung ngomong, gak apa-apa ini buat sajen, mau bikin ritual untuk pelet pacaran. Sengaja, bener banget loh Ham, begitu aja. Tapi ya udah sih, yang nanya akhirnya ketawa aja. Ya oke, abis itu dia request lagu Delantis, Lampu Merah. Terima kasih.
1: Itu lagu yang enak sekali ya.
0: Kita coba putarkan.
1: Kita juga masih live di TikTok ya. Ini kenapa jadi godain adik gue semua? Hei, jangan woi.
0: Yes, karena jangan, mungkin jangan. Buat yang perlu diupdate sedikit, kita kan siarannya lewat radio, lewat streaming dan juga lewat live TikTok. Nah di live TikTok, selain muncul pacarnya Agoy, gak lama kemudian muncul adiknya Eja. Ya, Reza Bima. Kita tahu dari mana kehidupan seorang Reza Bima kalau bukan dari adiknya sendiri. Kerjaannya pulang malam.
1: Aduh.
2: Ngapain sih pulang malam terus itu?
0: Masih buka mata enggak itu pulang malamnya?
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah lututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau gak berfungsi.
2: Dan
3: udah
2: gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
1: Radal. Aduh, itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
2: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
1: Keras.
0: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya, Yoga. Tim SAR masih melakukan evakuasi dan penyisiran di lokasi ledakan rumah mewah di Grand Polonia, Medan, sementara penyebab pasti insiden masih diselidiki aparat berwenang. Dugaan awal mengarah pada kebocoran pipa gas, namun hasil investigasi resmi belum diumumkan dan proses olah TKP masih berlangsung.
0: Suara Fakta.
2: Timnas Indonesia mengusung ambisi mengakhiri puasa gelar Piala AFF selama 30 tahun pada edisi 2026. PSSI dan tim pelatih optimistis target itu dapat diwujudkan lewat persiapan matang serta peningkatan kualitas skuad meski persaingan di Asia Tenggara diprediksi tetap ketat. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Kita mah ada makanan nih, alhamdulillah nih. Masih ada salt bread.
3: Betul sekali, masih ada makanan. Masih ada Jill dan juga Reza. Sampai jam 7 malam nanti. Ada perjalanan nostalgia. Ada suara bersandiwara. Dan ada apa dengan DPR?
2: Ini katanya sih DPR minta tidak ada perbedaan perlakuan kasus ex-Jampitsus Febri. Oh, ya memang harus begitu gak
3: betul,
2: sih?
3: Betul, baiknya sih emang begitu ya, bapak-bapak dan ibu.

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Mama Patah FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Fandis, Reza Bima, Rifki Agoy terus menemani sampai jam 7.
1: Jam 7, tapi besoknya ya, jam 7 besok.
0: Nggak, waduh.
1: Jadi kita gantian sama Kinos gini.
2: Tabrakan dong itu
1: ntar. Tabrakan ya.
2: Tabrakan dong itu ntar tuh.
1: Iya makanya. Aduh. Ini semakin seru di TikTok, Jill.
0: Yes.
1: Banyak yang nge-love. Yes. Banyak yang ngintip hampir 2000 guys.
0: Betul sekali, terima kasih banyak. Dimana sebenarnya setiap hari kami itu mencoba untuk memberikan informasi.
1: Yes.
0: Mencoba memberikan pengetahuan.
1: Yes.
0: Yang kurang lebih relatable sama sahabat suara.
1: Bener.
0: Apa daya yang disukai sahabat suara itu adalah cireng, cimol, dan juga aci melampung.
1: Ini mau dikirimin lagi sama Ririn, dikirimin nih cireng.
2: Aduh.
0: Boleh. Nasi jeruk aja Rin, Jumat Rin, karena aku takut horor.
1: Iya, aku juga takut. Kalau aku takut tuh aku laparan.
2: Ya. Oke.
1: Padahal enggak aja laparan ya.
0: By the way lagi mohon maaf Pivot. Tadi sebenarnya ada yang namanya Ilham. Kita mencoba menelpon kamu tapi enggak bisa. Nah, Ilham ini dari tadi udah bertanya kapan lagunya diputerin. Jadi kalau di suara santai Perjalanan Nostalgia itu di atas jam 6 ya darling.
1: Yes.
0: Kita puterinnya sekarang.
1: Betul sekali. Ini langsung aja kita kasih tahu ya lagunya. Yes. Ya. Lagunya itu dari Delantis, Lampu Hijau kalau enggak salah.
0: Lampu merah kakak. Lampu merah artinya?
1: Nah, itu dia. Kalau tadi dia telepon, kita telepon, kita kan tahu tuh ceritanya gimana. Mumpung dia enggak bisa ditelepon, lu karang deh ceritanya gimana.
2: Jadi dia itu kenapa dia request lampu merah?
0: Yeah.
2: Karena dia bingung.
0: Kenapa?
2: Ini tuh kayaknya hubungan dia udah diambang batas.
0: Oh, iya,
2: dia
0: iya,
2: harus berhenti.
0: Apa? Langsung aja. Ya. Lu atur langsung aja ya. Lah, boy.

0: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati.
1: Yes, buat kamu yang hobi nonton bioskop nih wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1. Mm-hmm. Beli satu tiket deluxe itu dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2026.
0: Yes, mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watson bisa banget, tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000, berlakunya sampai 31 Agustus 2026.
1: Lagi cari sepatu, coba mampir ke Our Daily Dose, ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
0: Main di Time Zone juga makin seru nih sahabat suara. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI kartu kredit atau Kris Brimo, berlakunya sampai 31 Desember 2026.
1: Lagi renovasi atau mungkin belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa menikmati diskon hingga 50% dan juga cicilan 0% hingga 2.

0: Jadi makin hemat.
1: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Ki di Rara. Iswara dalangnya lupa nyala.
1: Sama-sama.
0: Iswara bersandiwara.
1: Yes.
0: Yuhu. Oke. Okay. Hari ini dari tadi kan kita ngomonginnya itu apa sih namanya?
1: Selat Hormuz.
0: Bukan dong. Erling Haaland. Bukan lagi.
2: Bukan dong. Duit lagi.
0: Oh, duit.
2: Bunga.
0: Bunga dan anniversary, yes. Ya kan? Jadi ceritanya hari ini adalah tentang Kak Jil dan Kak Eja. Adalah sepasang kekasih.
1: Oke. Okay.
0: Yang sudah bersama kurang lebih 6 tahun.
2: Yes.
0: Jadi hari itu cuma Kak Jil nih yang ingat tanggal anniversary. Okay. Tapi mau ngetes Kak Eja. Apakah Kak Eja tuh ingat gak anniversary tahun ini?
2: Aduh, kenapa ya, yang FYP-ku tuh banyak banget bunga-bunga gitu. Ada apa ya?
3: Bunga-bunga di taman.
2: Oh, tiba-tiba suamiku
0: Roma.
1: Oh, itu disuruh buka toko bunga kali itu, sayang. Kebetulan sih teman aku supplier bunga mawar mau.
2: Ya, aku gitu sih.
1: Ya, tapi kamu tahu enggak ada mawar yang belum ketahuan sampai sekarang?
2: Hah? Mawar apaan?
1: Sebut saja mawar.
2: Ya elah.
1: Coba aslinya siapa? Kagak ketahuan.
2: Aduh, kirain apaan? Ya, aku lihat tuh di story teman-teman kemarin pada makan malam gitu, dinner-dinner gitu sama pasangannya.
1: Oh iya. Ah, aku tahu.
2: Akhirnya.
1: Teman kamu pada makan pizza gitu kan? Aku ingat aku ada voucher promo dari TikTok. Kapan ya? Besok. Apa sekarang?
2: Bukan, ih.
1: Lah terus apaan?
2: Mereka tuh ngerayain anniversary.
1: Loh, oh iya aku lihat Jimmy sama Ningsih kan?
2: Gila, lama banget temen gue namanya Jimmy sama Ningsih. Iya, Jimmy sama Ningsih.
1: Lah iya, mereka lagi ngerayain anniversary di sekolah. Nyebutnya tuh Disnat yang bukan Enif kalau sekolah.
2: Hah? Gak ngerti aku.
0: Disnat, Disnatalis itu.
2: Oh, Disnatalis. Ngata-ngata aku bete.
1: Ah, ngomong-ngomong Enif, yang hari ini kita keluar yuk.
2: Eh?
1: Aku baru ingat kalau kita tuh lagi anniversary.
2: Akhirnya kamu ingat.
1: Kita keluar ini ada promo kamar nih, bagus nih.
0: Iya, pasangan boleh.
1: Ya aku ingat dong. Kan lagi anniversary bang kita, lumayan ya. Banyak promo soalnya.
2: Tahu ah, keluar aja sana, rayain sama bang, rayain.
1: Yang kopinya pada murah, ada kopi Mont Blanc.
2: Ah, mau kopi Mont Blanc kek, kopi susu kek, kopi ya kek, udah sana keluar aja. Aku
1: nah dia marah.
4: Isuara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Jakarta, suara warga Indon.
1: Seru banget ini di TikTok ya. Selain kita bisa melihat leader kita sedang berjoget Ria, dan kita seneng banget ya Jil, karena support dari sahabat-sahabat suara yang lagi di TikTok nih.
0: Muke lu, muke diem ya Allah.
1: Luar biasa. Muke lu sih Tik, asli sih.
0: Muke diem, muke banget lu.
1: Ya terima kasih banyak supportnya sahabat suara.
0: Betul, terima kasih banyak buat semua yang udah tap-tap.
1: Yes.
0: Buat semua yang udah kasih gift. Terima kasih karena kalian kepada kami.
1: Ah.
2: Cita.
1: Ya memang memang itu juga.
2: Cita. Cita. Ya kalau gue udah begini udah tahu lah ya. Saya menghadapi meeting 4 jam, guys.
1: Aduh, kita doakan yang terbaik untuk Tika ya.
0: Yes.
1: Biar dia bisa mendapatkan kekuatan untuk menjalani semua ombak-ombak yang mungkin akan dia temui.
0: Betul, kan. Biasanya Kapri tuh muka makin melengsoy, gerakan makin berantakan.
1: Yes.
0: Itu penuh banget, lagi penuh sekali.
1: Yes.
0: Penuh banget. Ya, mungkin dia sama penuhnya pemikiran sama Bapak Ibu yang ada di DPR.
1: Oh, iya,
0: karena
1: betul.
0: Mereka kan mintanya bilangnya enggak ada perlakuan yang beda. Gak ada yang perlakuan beda untuk kasus X Jampitsus.
1: Mohon maaf nih Bapak Ibu DPR, emang harusnya begitu. Emang harusnya tidak dibeda-bedakan.
0: Iya, yang namanya penegakan hukum harus berjalan transparan, sesuai aturan yang berlaku.
1: Iya
0: kan. Jadi emang kalau dari DPR sendiri, kalau dari sudut pandang mereka, kalau ada perbedaan perlakuan dalam proses hukum, itu harus jadi perhatian yang serius.
1: Harus serius banget. Apalagi kan Pak Febri ini disebut belum ditahan tuh. Jadi sementara tersangka lain dalam perkara ini juga masih menjalani penahanan kan. Kok spesial? Emang pakai telur?
3: Ya martabak. Itu martabak.
0: Gak
2: boleh
1: dibeda-bedakan
2: kecuali toilet
1: cewek. Gak boleh. Boleh kalau udah nikah boleh.
3: Iya, itu. Boleh jalan bareng. Iya benar.
0: Emang kalau udah nikah kita gua boleh masuk kamar mandi cowok kan?
3: Enggak boleh juga.
0: Habis bentuknya sama-sama aja gua enggak perlu lihat-lihat.
1: Maksudku ya di rumah sendiri. Maksudku kalau di rumah sendiri.
0: Toilet lu ada perbedaan laki sama perempuan? Iya.
1: Amin.
3: Amin.
1: Aku menikmati afirmasi ini ya Tuhan.
3: Terus jadinya gimana tuh pengawasan
1: ya itu,
3: hukumnya kak?
1: Kan diperkuat itu katanya. Terus DPR kan ini ngedorong juga proses penyidikannya dilakukan secara profesional, bebas dari konflik kepentingan. Dan Komisi 3 ini juga menaruh perhatian pada penanganan perkara yang berkaitan dengan korupsi dan TPPU itu.
0: Iya, bebas dari konflik kepentingan. Walaupun kita bertanya-tanya, kepentingan siapa?
4: Kerjaan belum kelar, PLETER juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih? Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke

0: Indonesia.
1: Hey, I'm a Thailand girl
0: from Indonesia.
1: Hey.
0: Cakep ya.
1: Pada cantik-cantik ini. Lu tahu gak salah satu personilnya ada anaknya temennya temen gue.
2: Siapa deh itu namanya?
1: Cantik deh pokoknya.
0: Anaknya
1: temennya temen gue. Temen gue punya temen bapaknya yang salah satu personelnya.
3: Jauh ternyata ya.
0: Banget ya.
3: Jauh. Dekat iya kan? Masih dekat.
0: Iya. Jauh juga. Bener banget. Agak jauh tapi.
1: Gak kecuali kalau gue bilang dekat ntar gue bohong. Iya kan.
3: Iya benar.
0: Iya betul. Oke, kita mencoba sebelum kita pulang. Kita mencoba menjawab ya. Kakak tengah yang cakep tadi kemana? Balik. Dia ibu bos soalnya.
1: Betul.
0: Oke, host yang tadi jam 11 siang tadi namanya siapa? Tadi Farah.
3: Bukan namanya Kak Cia.
0: Tadi Cia.
3: Cia.
0: Tadi hari ini.
3: Hari ini enggak Cia.
0: Oh, hari ini
1: Cia
0: namanya
1: Friska.
0: Cia Friska.
1: Yes.
0: Apalagi ada yang bisa ditanya? Yang pasti atas nama Reza Bima, Rifki Agoy, Jilvandis, kita mengucapkan terima kasih buat 53.000.
2: Yeay, 2.300 penonton.
1: Yeah.
0: Ibu bos gak boleh pulang.
1: Wah,
0: lo jangan posesif emoce. Dia jangan. Udah banyak yang posesifin. Jangan.
3: Benul.
0: Jangan.
1: Sesuai janji.
3: Ya.
1: Tadi kan kita ada challenge sampai 50.000.
3: Ya.
1: Achieve. Kita akan pilih 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp50.000.
0: Yes.
1: Silakan Mami Jill dan Agoy dipilih kira-kira siapa nih yang masih stay, yang dari tadi masih sangat-sangat effort.
3: Oke.
1: Okay. Siapa? Silakan.
3: Dari tadi kayaknya tuh effortnya gila. Yang pertama itu ada Kak Reti.
0: Yes.
3: Padahal dia lagi nemenin ya.
1: Betul, lagi nemenin kakaknya operasi. Yes.
3: Benar banget.
1: Oke.
3: Okay. Lalu ada Kak Ririn
0: yang
3: di motor tadi ya.
1: Betul.
3: Lagi
1: di motor sambil tap-tap.
3: Keren banget.
1: Oke.
3: Okay. Dan yang terakhir
1: jawab
3: ada
1: ini.
3: Ada apa dengan cinta?
1: Rangga.
3: Ada Kak Oli.
0: Reti, Oli, sama Karirin yang tadi di.
3: Iya benar.
0: Iya kan ya.
1: Yes. Nanti akan ditransfer sama Agoy ya. Nanti akan diurus sama Agoy. Nanti diminta nomornya.
0: Yes.
1: Dan tapi ini bukan masalah hadiahnya sahabat suara, tapi kita ingin memberikan apresiasi yang sungguh luar biasa kepada teman-teman yang masih mensupport kita.
3: Betul.
1: Especially acara kita sore ini.
3: Betul.
1: Karena memang support hari gini mahal ya.
0: Bener banget.
1: Iya kan.
0: Kata Oli, aku gak effort loh, lagi nganggur. Gak apa-apa.
3: Kalau kita pilih karena dia tadi aktif soalnya.
0: Buat lo pijit di Yuyuang Tang aja lo tambah-tambahin buat tipnya.
1: Anmo Peter Chung. Anmo Peter Chung.
0: Enggak, udah Yuyuang Tang. Anmo Peter Chung udah lama.
3: Yang tadi disebutin namanya, which is Karirin, Kaoli, dan Kareti. Wawa ke kita di nomor suara. Hashtagnya soreh pecah rekor ya.
0: Wee.
1: Terima kasih banyak ya.
3: Oke.
1: Kita ketemu lagi besok.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, "Ibun boleh enggak aku ini pijit juga?" "Boleh." "Iya, Uta pijit." Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh, ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, "Abis ini Uti ya." Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara. Iswara.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

101,4 FM ini suara suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril, kita mulai. Hai. Menyapa sahabat suara yang lagi didengerin dari mobil, yang sudah di rumah, yang masih di kantor. Let's go. Apa kabarnya hari ini sahabat suara? Ini adalah hari, lupa gue, hari Selasa. Harusnya masih pada seger-segernya ya, karena ini awal-awal di weekday kali ini, di weekday minggu ini. Mungkin dari lo ada yang pengen curhat sama gue gitu ya, soal hari ini gimana. Real, ini hari kedua udah ada aja kejadian bos nyebelin gitu misalkan. Atau mungkin kayak Real, percintaan gue lagi gak baik-baik aja. Bisa. Atau mungkin pengen sekedar traffic update gitu ya. Mungkin lo sekarang lagi di jalan, pengen kasih tahu. Nih, di jalan Sudirman misalkan lagi macet banget nih, Real. Atau Real, tiba-tiba ban mobil gue nginjek paku gitu misalkan. Bebas ya. Yang penting update aja ke gue, tinggal masuk WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Gue akan nge-spill beberapa lagu yang akan gue puterin di 1 jam pertama ini, sahabat suara. Ada dari...

0: GS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Bang bareng Beryl. Sampai jam berapa? Ya jam 10 lah. Masuk nih WhatsApp ya, yang pengen update, hati-hati yang terluka semuanya. Ardi seperti biasa, lapor weather info Semarang terang benderang ber. Asyik. Wih, ada nomor berapa? +65. Oh, phone number from Singapore. Ada Zan from Singapore. Hai Zan. Selamat malam Bang, boleh pasang lagu goyang Inul? Janggal nih orang. Mungkin dia orang Indo yang tinggal di Singapura. Betul Zan? Terus kamu lagi kangen sama lagu-lagu Indo, terutama dangdut gitu ya. Ih, ada Dom. It's been a long time, Dom. Dom ini ngirim voice note ke gue. Kita puterin yuk voice note seperti apa.

0: begitulah Masyad. Terus aku mau request lagu Malik and the Essentials, pilihanku. Terima kasih.
1: Tuh kan, Bandung aja cuacanya sedang jarang hujan gitu, sahabat suara. Tadi gue nge-MC di daerah samping San Francisco alias Cipayung. Cipayung jujur, tadi buset panas banget well dan gue. Tapi memang cuaca lagi panas, semoga semangat kamu juga ikutan semangat ya. Juga ikutan panas dalam menjalani hal-hal atau aktivitas hari-hari kamu ya. Apalagi buat kamu yang kayak setiap hari bangun pagi naik Transjakarta, naik MRT, ya kan? Pasti kan lo juga sangat mengandalkan transportasi umum untuk mencari cuan gitu loh. Sekarang gue pengen nanya sahabat suara, ngomong soal transportasi umum, apa sih transportasi umum yang paling lo andelin untuk menjalani hari-hari lo sahabat suara? Kayak kan ada Transjakarta, jujur sorry banget buat pengguna Transjakarta, gue paling anti sama Transjakarta. Gue gak begitu suka sama Transjakarta. Gue lebih ke MRT. Kenapa? Karena buset bisnya bingung. Gue pernah dari mana? Dari ini emang gue aja nggak pinter sih. Dari Ratu Plaza. Terus gue mau ke Bundaran HI. Kan harusnya kan kayak yaudah lurus ser gitu kan. Karena kan di pala gue jalurnya tuh kayak langsung straight sampai ke Bundaran HI kan. Gue diputerin dulu lewat Pasar Baru. Puterinnya ke kiri jauh banget, Grogol. Abis itu Pasar Baru gitu. Jadi ini gimana sih nomornya tuh kan ada. Apalah nomor 3A atau 4B. Terus nomornya tuh bingung-bingung gitu. Nah makanya gue pengen belajar sama orang yang cukup ahli gitu ya di bidang Transum ini, terutama Transjakarta. Jadi orang ini tuh sering bolak-balik gitu ya naik Transum. Padahal ya dia pakai baju kerja, tapi dia tuh gak kerja. Dia cuma bolak-balik aja naik transportasi umum, naik Transjakarta gitu ya. Mungkin lo beberapa kali jumpai kontennya di FYP atau di feed Instagram lo. Abis ini gue bakal ngobrol sama dia, sahabat suara. Tapi kita masuk ke Feast dulu terlebih dahulu.
2: My favorite.
1: Temani lo yang lagi di jalanan, jangan pada ngantuk yang lagi nyetir. Karena alhamdulillah belakangan ini sahabat suara perjalanan tidak macet, lempeng gitu ya. Ini sedikit tips buat lo yang nyetir ngantuk, coba sediain cemilan di samping lo gitu. Yang simpel-simpel aja, kayak misalkan nasi tunjang gitu. Yang kalau lo nyetir tuh tinggal kayak ambil gitu ya, atau enggak gulai kikil. Oh, atau ini apa namanya? Yang di SCBD tuh, gentong, Mas. Enak tuh di mobil tuh.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: masih ditemenin sama Beryl Rasandavi di nongkrong. Terima kasih ya udah dengerin aku dari sering banget lah, pokoknya aku tuh udah nganggap kamu tuh keluarga aku sendiri tahu, sahabat suara, bener deh. Kayak kalau nggak ada lo tuh kayak aduh hidup gue tuh kosong banget, sahabat suara. Yang di TikTok juga ya, aku juga sekarang lagi live di TikTok. I love you guys. Oh my gosh, ada Glenka, anak 2000-an, ada Bang Nathan, dan lain-lain. Salam kenal, aku Beryl. Ini pengen bacain jawaban dari topik di hari ini, sahabat suara. Apa transportasi umum andalan lo? Kita lihat-lihat dulu ya. Ada Michelle dari Alam Sutera. MRT sih, Ber. Bersih, dingin, dan gue suka aja karena jadwalnya jelas. Nah, ini nih. Gue setuju sama Michelle, kalau MRT itu jadwal jelas. Jadi kayak yaudah rutenya itu aja gitu. Jadi kayak gue bisa melihat gitu loh ya, tujuan gue kemana, habis itu berapa lamanya, exact numbernya tuh oke tuh MRT itu. Terus isinya cakep-cakep. Gue sering banget ketemu. Yaudah oke lah, lanjut. Ada Kevin dari Kemayoran. Gue malah suka jalan kaki ke stasiun. Oh, kadang perjalanan ke stasiun itu yang bikin kepala lebih fresh. Oh betul, karena setiap hari di sela-sela aktivitas lo, lo harus harus apa sih? Harus jalan kaki itulah ya. Firman sukanya busway. Ada Yola Mira. Halo, welcome back Yola. Kalau Yola sukanya apa? MRT? LRT atau Transum lain mungkin. Ada Septa. MRT sih Ber, karena bersih, rapi, dingin, dan cepet. Tuh kan lagi di jalan nih sekarang. Oh, request lagu Mahal Ini apa aja. Thanks Beryl. Ha, thank you Septa. Ntar aku cariin dulu ya. Malam Beryl. Hai Ella. Mas Hilmi tuh ada yang nyapa gitu. Bukan, saya Beryl gitu ya. BTW abis ini gue pengen ngobrol sama seseorang gitu, sahabat suara. Tanpa berlama, ini orang tuh dia ngonten-ngonten Transum gitu, sahabat suara. Abis rilis lagu juga, makanya dia maksa-maksa, "Ril, aku mau siaran di tempat lu." Langsung saja ada teman gue, ada Hilmi. Halo Mi.
1: Halo sahabat suara.
0: Dah udah situ aja ya, gue matiin dah. Dah.
1: Jangan dong.
0: Dah. Gimana Mi kabar Mi?
1: Alhamdulillah sehat banget nih Mir.
0: Eik, ngomong soal sehat. Iya. Yeah. Siaran gitu, bridging. Iya. Ini gue lagi nanya ke sahabat suara. Enggak, sorry. Kesibukan lu sekarang apa aja? Basic aja dulu nanya.
1: Oke. Gue lagi fokus jadi musisi sih sekarang. Sekarang lagi latihan-latihan aja. Dari resik. Ada banyak-banyak event yang ngundang gue.
0: Oh, emang panggung, target panggung lo apa? Gak apa-apa, kita sharing. Lo kan once lo menyentuh jadi ranah musik gitu kan, lo kan ada target panggung apa?
1: Yang apa ya, mungkin gak semua orang pengen kayak Pesta Pora tuh udah nelpon-nelpon gue gitu.
0: Oh ngapain? Nelpon, gitu. Ngomong apa? Ucup, nelpon lu ngomong apa?
1: Sorry, salah telepon.
0: bisa lebih dekat mic lagi gak?
1: Oh iya.
0: Enggak, yang benar Ucup nelpon lu. Dia ngomong kayak, "Mi kayaknya stop deh."
1: Kok ada orang pede buat lagu jelek?
0: Sebelum ngomongin lagi, kita ngomongin Transum nih.
1: Oh iya.
0: Ini sambil baca-bacain Mi di TikTok nih. Yola sukanya naik DJ.
1: Tapi sebelumnya itu sorry nih Ber, motong. Allah. Kan kata lu apa namanya, gak tepat waktu segala macam. Pertama, kalau Transjakarta ada namanya aplikasi Transjakarta.
0: Gua gak bilang Transjakarta gak tepat waktu.
1: Michelle, siapa tadi yang ngomong?
0: Michelle, yeah, MRT yeah. Dia bilang MRT tepat waktu.
1: Iya yeah, kan.
0: Dia gak bilang Transjakarta.
1: Kan secara gak langsung bilang aplikasi.
0: Gak ada, lu jangan ngiring.
1: Yaudah, oke deh. Gue mau ngasih info.
0: Oh, yeah,
1: jadi teman-teman sahabat suara nih, sahabat suara bisa kalau ngelihat TJ itu tuh di aplikasi PT Transjakarta.
0: Iya yeah, betul.
1: Kalau KRL ada K-Access.
0: K-Access.
1: K-Access, KAI beda lagi tuh yang jarak jauh.
0: Lah, gue pernah download KAI Access.
1: Iya, kayak akses yang jarak jauh berganteng,
0: yang ini KRL, apa?
1: Itu K-Access,
0: K-Access. Okay.
1: Itu tuh nanti diinfoin kalau ada telat-telat, misalnya red line tuh yang arah Bogor, dikasih info kenapa-kenapanya, misalnya enggak sesuai jam 9.05 karena ada mati listrik lah atau apa, diinfoin di situ.
0: Oh.
1: Jadi sedetail itu, dan kalau kereta tuh tepat waktu banget.
0: Nah, misalnya ini kenapa
1: 01.01 sampai.
0: Oh.
2: Jalur T3.
0: Gue bisa di suara ini nih, pengumuman kereta nih. Pasar Minggu baru, langsung aja di jalur 1 Pasar Minggu baru. kasihan ini mobilnya.
1: Oh iya, sorry.
0: Oke, kenapa Hilmi itu paham banget soal transportasi umum? Karena konten-konten dia lo bisa lihat di Instagram @hilmial. Dia bener-bener bolak-balik lo ya, Mi ya. Bikin konten naik transum ya, Mi.
1: Benar. Dan sebenarnya banyak yang gak gue kontenin bahkan.
0: Woi, kenapa?
1: Karena menurut gue seru aja, udah happy, gue udah males.
0: Oh, happy.
1: Happy naik mobil motor gitu tuh males banget.
0: Jadi lo berdandan kayak orang kantoran, terus lo kayak seolah-olah apa sih?
1: Gak berdandan. Emang kan gue kerja juga, banyak meeting segala macam. Tapi kemana-mana naik transum.
0: Oh. Gitu. Iya, oke. Okay. Selamat so, kami habisin.

0: Warga Indonesia masih ditemenin sama Beril. Dan juga samping gue ada siapa?
1: Firsa Besari.
0: Mungkin. Kita lanjut sampai jam 10 malam. So stay tune on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Dengarkan suara di Bandung.

0: Penyampaian di TikTok, kalian di TikTok, Hilmi, ada gak sih kejadian-kejadian menarik selama lo bikin konten di Transjakarta?
1: Di TJ
0: yang lo dipukulin nama itu lo yang mau pukulin sama warga gak?
1: Tapi gue tangkis-tangkis kan.
0: Iya. Lo zero lo, pernah gak?
1: Paling di KRL sih kayaknya. Kalau KRL mah unik-unik sih kayaknya.
0: Apa?
1: Yang di kalau gue sih
0: yang lu teriakin pervert
1: gitu loh. Apa ya kalau aduh sebenarnya enggak bisa di

0: ceritain kalau yang TJ ada seru banget tapi nggak bisa di on cam atau radio.
1: Tapi tujuan lu kenapa lu memilih konten tapi ini menarik sih, konten lu tuh menarik, maksud gue jadi info orang lain.
0: Oh, iya.
1: Buat oh ternyata di Transjakarta ini spesifik Transjakarta kan lu kan.
0: Enggak semuanya.
1: Semuanya ya.
0: TJ KRL.
1: Oh, gue jarang lihat konten lu soalnya malas gue.
0: Oh iya. You nge-mute post and story aja.
1: Udah 2 tahun lu enggak sadar.
0: Enggak sama dong, gue juga nge-mute post and story lu.
1: Iya. Kenapa? Kenapa lu milih Transum jadi konten utama lo?
0: Oke, dasarnya tuh gara-gara gue pengen ngerasain pekerja-pekerja di luar Jakarta tuh rasanya tuh kayak gimana sih, mereka pergi dan pulang tuh kayak gimana. Daripada kita cuman baca-baca komen, ngelihat sosmed apa konten doang, gue pengen ngerasain itu semua dan ternyata cukup berat. Teman-teman yang ditinggal di Bogor, Depok, Tangerang tuh sampai Sudirman rasanya kayak apa. Belum desak-desakan yang di Green Line, Transit dan lain-lain tuh ternyata berat banget. Gitu.
1: Jadi memang ini juga menjawab keresahan orang-orang gitu ya. Jadi buat lo mungkin yang punya cerita di transportasi umum gitu ya, boleh ceritain ke kita di BTS kali ini sesi curhat. Kirim aja ke Wawanya Iswara Jakarta. Oke, 0816-114-1014. Mau gue mana Mi?
0: Ini kan, oh, ini. Kayak tadi.
1: Nih Ardi, Transum favorit. Bisa gak ngomong gak lu? Gue lagi ngomong, gue lagi siaran, maksudnya ngomong sendiri di mic.
0: Maksudnya Iswara.
1: Iya kan pada komen. Oh itu dia, lagi live TikTok dia.
0: Iya dong.
1: Transum favorit MRT sama TJ karena schedule-nya tepat, AC adem, on time. Lu pernah naik Transum yang AC-nya gak dingin gak? Maksudnya yang paling sering masalah teknis tuh apa?
0: Ya kereta sih sebenarnya, KRL.
1: KRL.
0: Apalagi Green Line gitu, itu masih banyak banget PR-nya.
1: Kenapa?
0: Ya contohnya ternyata tuh listriknya tuh nggak kuat untuk beberapa peron. Jadi
1: oh iya,
0: bukan untuk beberapa peron. Misalnya kalau kita ke Bogor nih, ke Bogor tuh ada 12 rangkaian kereta gerbong. Nah kalau di Green Line tuh, setahu gue ya, gue minta maaf kalau gue salah, bisa tolong
1: parah benerin. Gak boleh salah, gak parah. Jadi, parah jadi, lo menghina.
0: Kalau Green Line itu 8 gerbong. Jadi udah 8 gerbong, terus gak secepat ke arah Bogor gitu-gitu. Kayak di anak tirikan lah Green Line tuh.
1: Oh gitu.
0: Nah, Rangkas Bitung ke arah-arah Tangsel itu tuh, jadi masih banyak PR-nya gitu.
1: Apalagi masalah listrik, it's a basic thing. It's basic gitu kan. Kok bisa gak cukup sih listriknya?
0: Ya, yeah, I think
1: antek-antek, I think.
0: Gak ada. Ya, ya maksudnya, tapi dari si pihak KAI gitu ya, kalau gak salah KCI juga lagi dikerjain tuh PR-nya pelan-pelan. Nah, semuanya listriknya ditingkatin. Waktu itu kan ada banjir juga, chaos Green Line gitu.
1: Tapi Mi, kan lu kan ngasih tahu keos-keosan itu ya. Nah buat lo sahabat suara yang sering menjumpai, ya mungkin bahkan tadi pagi lo baru naik Transum gitu
0: atau pulang,
1: iya pas pulang naik Transum juga, mungkin ada keluhan-keluhan dari lo soal Transum, mumpung ada Hilmi lo ceritain di sini. Karena dia bisa mengkonvert itu jadi konten, betul ya Mi ya?
0: Betul.
1: Nanti kalau ada endorse ya dibagi lah sama cerita lo, lo dapet royalti lah.
0: Ambil aja suara. Semua nggak apa-apa, gua nggak butuh duit.
1: Wow,
0: kok.
1: Wow, sangat dermawan ya. Ada, kita juga lagi live di TikToknya iswara.network. Mi, ini dengerin sama-sama, lu pasang headphone. Ini okay. ada voice note dari sahabat suara. Yo, ini salah satu haters lu, dibenci banget sama lo.
0: Jangan konten dong. Lo.
1: Reti, masuk Reti.
0: Let's go.
2: Halo Meryl, dari Reti nih. Guru pelajaran Jakarta yang nggak tahu jalan di Jakarta. Aduh, gue tuh tobat banget ya. Dulu gue naik Transjakarta, tinggal di Kemayoran mau ke Sudirman aja gue nyasar sampai 3 kali.
1: Tuh kan bener,
2: 3 hari berturut-turut nyasar gitu. Sekarang udah bawa gerobak sendiri karena nomor plat nomor gue genap, sementara sekarang tanggal ganjil gue nyasar lagi dong. Ini tadi muter-muter di Daan Mogot.
1: Kalau itu sih emang penyakit, Red.
2: Akhirnya mulu. Bisa masuk tol.
0: Oke. Okay.
2: Dan begitu
0: mau gue jawab nggak langsung?
2: Lampu merah belakang mobil orang itu udah menyambut tuh. FYI ya, berapa hari yang lalu gue muter-muter di Taman Anggrek gara-gara menghindari ganjil genap, lagi-lagi karena nyasar 4 kali gue muterin Taman Anggrek. Ya ampun, mau taubat ya. Oh ya, gue mau request lagu dong. Request lagu Iwan Fals, kesukaan kakak gue. Kakak gue suka banget sama Iwan Fals. Judulnya apa ya? Mata Indah Bola Pingpong kali ya.
1: Mata Indah Bola Pingpong. Enaknya di
0: kopong.
1: Kenapa?
0: Karena kan kalau kopong harus banyak olahraga.
1: Oh iya, berarti enggak enak dong. Kalau iya, bilang enaknya di kopong.
0: Ketika olahraga jadi enggak kopong.
1: Oh.
0: Serang, enaknya di Serpong.
1: Karena banyak makanan.
0: Benar. Tangsel.
1: Tangsel banyak makanan. Ada Fresh Market. Bener, ada Fastpot.
0: Ngomongnya jangan karasaner lah.
1: Ya udah Reti, ntar aku cariin ya. Mata you, indah bola pingpong.
0: Gue mau jawab dulu boleh gak?
1: Nanti abis ini ya. Oh iya, pas banget. Itu kan tadi Reti bilang sering nyasar. Abis ini lo kasih tips gimana cara membaca rute-rute Transjakarta buat sahabat suara yang sering nyasar ya.
0: Gak mau, gue pulang.
1: Lu gimana sih? Terutama gue sering nyasar di Transjakarta. Tapi kita ke lagu dulu.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Segarnya Ron 88 100%
1: Jogja,
2: Makassar,
1: Medan,
2: Palembang,
1: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Tong tobat ya. Oh ya, gue mau request lagu dong. Request lagu Iwan Fals, kesukaan kakak gue. Kakak gue suka banget sama Iwan Fals. Judulnya apa ya? Mata Indah Bola Pingpong kali ya. Titip salam buat kakak gue Reta yang baru selesai operasi tadi jam 7-an. Semangat, cepat sembuh, cepat pulih lagi. Ya, dinikmatin aja rasa sakit yang sekarang, tapi mudah-mudahan kalau udah sembuh bisa normal lagi, kita bisa main voli bareng lagi ya. Semangat, Ted.

0: di jalanan. Lihat tuh Transum, lama banget Transjakarta. Gimana sih? Gue tuh suka bingung gitu.
1: Ini lagi tukang parkir, bisa diem gak?
0: Ada yang bingung sih lagi. Tukang parkirnya sampai capek. Dia tuh selalu ngeluh ke gue. Gue udah kenal sama mas parkirnya, real. Gue udah capek banget. Gue sering nongkrong di sini soalnya. Transjakarta tuh bingung banget. Kodenya banyak. Gimana sih cara ngebacanya?
2: Bacanya ada di dunia ini namanya internet.
0: Enggak, maksudnya caranya gimana? Adakah ada internet? Apakah itu aplikasi atau gimana?
2: Pertama, lo kalau bingung sebenarnya lo bisa tulis sedetail mungkin di Google. Misal lo dari Pasar Minggu ke Cilandak, nanti AI-nya bakal bekerja, bakal ngasih tahu naik apa. Nanti bisa lanjut lagi ke Google Maps.
0: Kenapa di setiap Transjakarta itu kodenya tuh nggak yang kayak misalkan C1, abis itu C2, C3, tapi ada yang hurufnya 2, misalkan CD4 gitu.
2: Ya S21.
0: Nah itu kenapa apa? Tuh? Itu susunannya based on apa?
2: Karena misalnya 1 itu koridor 1 misalnya ya, gue emang nggak begitu apa. Misalnya misalnya kayak 9, Pluit, Pinang Ranti. Nah itu tuh udah untuk se-Jakarta ditentuin daerahnya. 9 tuh apa.
0: P itu tuh maksudnya inisial Pluit gitu?
2: Enggak. Di koridornya, koridor 9 tuh ya udah Pinang Ranti Pluit, berarti dari Jaktim sampai ujung Jakbar.
0: Oh gitu.
2: 8 apa, misalnya Grogol apa, 7 apa, Kemayoran apa. Jadi emang udah ditentuin sama Transjakartanya.
0: Semakin banyak hurufnya semakin jauh jaraknya, rutenya.
2: Enggak juga, tergantung aja. Ya emang kita ngikutin yang udah ada, si Transjakarta udah ngebuat sedemikian rupa. Bahkan masih banyak yang susah juga ngebacanya gitu. Sebenarnya kalau mau explore ya, kalau mau explore tuh jangan jam-jam kita lagi sibuk atau meeting ngejar segala macam, tapi di saat kita lagi tenang, lagi apa, atau Google dulu, terus atau bisa tanya ke mbaknya mas-mas Transjakarta juga pada baik-baik
0: tapi banget. Tapi gua akuin baik, hospitality-nya oke banget. Transjakarta tuh gila emang.
2: Keren.
0: Transum, Transjakarta aja.
2: Tenang aja, ada Transjakarta.
0: Ah, itu dia. Nih, ada yang ngasih keluhan buat lo nih.
2: Ya, oke.
0: Mungkin bisa jadiin konten. Ya. Dari 0811 sekian. Transjakarta drivernya pada ugal-ugalan, apalagi Jaklingko, berasa naik metro mini atau microlet kekinian. Nah, itu pendapat lo gimana?
2: Nah, itu PR juga. Jadi kita emang dari secara, gue jadi kayak jubirnya Transjakarta ya.
0: Apa? Lo kan pernah bikin konten sama Transjakarta.
2: Iya, benar. Itu PR juga buat kami sebagai dari pihak Transjakarta.
0: Semoga lo jadi BA DJ ya.
2: Amin. Iya, jadi gue sudah selalu mengeluhkan ke manajernya Transjakarta. Ini demi Allah guys, emang gue sudah langsung sampein ke manajer Transjakarta. Dan jadi akhirnya ada yang untuk dapat training lagi gimana caranya hospitality untuk TG.
0: Oh, ini gue kira
2: gitu. Jadinya nggak menutup kemungkinan Transjakarta juga akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait dengan supir, mikrotrans atau Jaklingko gitu tuh. Karena biasanya keluhan-keluhannya kayak gini, terlalu ngebut, ugal-ugalan.
0: Gue setuju lagi, TJ tuh ugal-ugalan, jujur apalagi
2: Transjakarta ciputan. Apa TJ-nya atau mikrotrans, angkot apa bus?
0: Warnanya oranye.
2: Iya, itu TJ.
0: Di Ciputat pusing banget, Pak. Ya. Gila, lu tuh jalanan Ciputat kan sempit kan? Cuma dua jalur gitu. Wow, yang gitu.
2: Banget sampai Manokwari.
0: Sejauh banget. Sampai Manohara bukan Manokwari. Jaklingko drivernya
2: gitu, jadinya
0: cuci alas kaki. Jaklingko drivernya boomer labil, kalau nggak ngebut ngedumel, ngerem mendadak.
2: Nah, iya itu juga PR dari Transjakarta yang semoga pelan-pelan dikerjakan dengan baik. Gitu.
0: Tapi salah satu Transum yang gue paling salut sekarang adalah Royal Trans. Gue kan di Bintaro, gue naik Royal Trans, 20.000 berangkat. Memang dia uniknya jadwalnya dia tuh pagi doang. Pokoknya di jam-jam rush hour pagi, jam 6 gitu. Udah siang stop, sorenya ada lagi. Royal Trans tuh.
2: Iya keren ya.
0: Cepat lagi dan on time.
2: Benar.
0: Bener-bener 066 di aplikasi 0600 berangkat dia.
2: Keren, hebat.
0: Si supirnya berangkat naik Gojek dipulang.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin Bir.
1: Kok lemes?
2: Hilmi Alkais.
1: Ah, biar gak lemes nih gue kasih. Kita lagi di Mumbai.
2: Di Mumbai.
1: Mi.
2: Oce, oce, mi, mi. Andrew, kak.
1: Blak. Orang gitu. Mau pesan telur dadar yang pakai Coca-Cola? Ada omelet.
2: Oh, ada.
1: Apa pakai Sprite?
2: Cabut. Bawa dong es kelapa tangan. Tangannya dimasukin.
1: Mi, ya. Tadi lu punya sebuah cerita. Jadi yes. Teman kita yang influencer transportasi umum ini benar-benar sangat embrace dan menikmati momen dia menjadi influencer transportasi umum sampai-sampai dia Jakarta Malaysia menggunakan bis.
2: Benar.
1: Bisnya enggak sleeper.
2: Iya, bis yang biasa.
1: Bisnya biasa.
2: Iya, kaki selonjor dikit sama bisa ke belakang.
1: Selonjor dikit tuh. Satu bis berapa orang sih tuh isinya? Kalau kira-kira
2: 12 15 kali.
1: Tapi bisa apa namanya?
2: TAM, TAM, TAM.
1: Bahkan gue gak tahu namanya.
2: Iya, ada bus TAM 700 ribu. Dari Bekasi ke Dumai.
1: Nah, lu ceritain tuh. Dari Bekasi lu gimana ceritanya?
2: Jadi guys, gue itu sama bareng sama Arif. Yuk kita ulik nyo.
1: Gue
2: bareng
1: juga
2: sama dia. Dari Bekasi siang jalan ke arah-arah Jakbar tuh, ke Merak, Pelabuhan Merak. Habis itu turun dari bus, kita ke Pelabuhan Bakahuni, lanjut lagi ke Sumatera, berarti tol Sumatera segala macam, ngelewatin Palembang,
1: anjir,
2: Pekanbaru, Jambi, sampai juga akhirnya di Dumai. Di Dumai itu ngejar juga kapal untuk ke Malaysia.
1: Supirnya salah nggak kayak, ah ini bukan Dumai mas, ini Dubai, salah gitu. Jadi lu di Dubai. Gitu.
2: Pantas banyak orang ada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gitu. Oh, iya. Ke dari Pelabuhan Dumai ke Malaka. Ke Malaysia.
1: Malaka. Berapa jam total?
2: Total 2 hari.
1: 2 hari berarti 48 jam.
2: Ya segituan lah. 2 hari.
1: 48 jam.
2: Total 1.600.000 dan sama dengan pesawat.
1: Tadi lo. Itu 1.6 apa aja Mi? Lo jabarin lagi
2: bus.
1: Gitu. Busnya 700.000.
2: Iya. Bus. Mungkin kapal gitu-gitu.
1: Ya kapal 700.000 juga ya. Yeah. Emang ferry 700.000 ya?
2: Dari Indo ke Malai.
1: 1.4 ya sama beletendakan-beletendakan anakannya itu.
2: Makan, minum kayak lebih juga.
1: 200.000. 1.6 nih lu totalin. Terus ada teman lu ngechat lu.
2: Komen.
1: Ada komen lu di post. Lu udah ngedit nih.
2: Ngedit
1: konten
2: sampai udah sampai di KL lagi.
1: Udah sampai di KL habis itu lu jabarin totalnya segini guys.
2: Cekring.
1: Ada komen.
2: Bang, sama bang harganya.
1: Sama tiket pesawat.
2: Iya. Tapi masalahnya bukan di cepetnya tapi proses perjalanan.
1: Allah.
2: Dibantah.
1: Lo mau lagi ya?
2: Enggak.
1: Gua aja kembali rek bisa aja udah
2: capek
1: kayak
2: ya?
1: Bisa capek real. Enggak deh.
2: Next gak lagi ya?
1: Iya,
2: main di nabung aja gitu. Lebih nabung aja deh.
1: Salat itu gue naik bis itu ke Bali 750.000.
2: Oke.
1: Okay. Udah berangkat dah. Sampai dah. Udah aman. Include ferry apa semuanya udah.
2: Nah, resnya lu tuh gimana? Karena
1: gini.
2: Bukan beda
1: merem.
2: Enggak, karena rest ke rest area segala macam tuh hanya Allah dan supirnya yang tahu. Jadi kita kapan ya ke rest area lagi?
1: Oh.
2: Jadi kita enggak tahu tuh mau nahan apa BAB, ke kencing segala macam tuh kita enggak ada yang tahu.
1: Di kamar mandi, di bis enggak ada kamar mandinya lagi.
2: Ada, tapi untuk air kencing aja.
1: Oh, dan proper.
2: Yes. Enggak boleh don. Iya, yeah, gitu perjalanannya ngebut segala macam.
1: Kalau gua itu udah pasti berhenti di rest area. Yang kita bukan rest area, kayak jadi tuh setiap daerah itu kayak Indramayu gitu ya. Pas waktunya lunch kita bis itu di mulu. Gua usah asik-asik dulu, gua ngomong lunch asik-asik. Jadi waktu itu di setiap beberapa daerah di Indramayu itu ada tempat makan gitu gede. Yeah. Emang bis itu kerjasama sama restoran itu untuk nurunin penumpangnya, makan siang di situ, jalan lagi, ntar makan malam berhenti lagi.
2: Iya.
1: Kalau mau pipis apa segala macam ya tinggal ini, mas mau ke pom bensin bisa nggak gitu?
2: Oh, gue enggak waktu itu. Sebenarnya dapat jatah makan itu 3 kali. Tapi sesuai, dapetnya cuma sekali sih saya bayar.
1: Hah?
2: CC-nya bayar. Jadi
1: kok enggak sesuai?
2: Enggak tahu, tanya deh supirnya nanti.
1: Sedih banget. Ini sedih loh teman saya.
2: Iya. Terus yang gue betein bukan masalah perjalanan aja, pas di perjalanan supir busnya nyalain lagu AI. Gue kesel banget tuh. Kayak misal di O19 nih.
1: Iya, di AI. AI.
2: Itu gue benci banget,
1: benci banget sih. Benci banget, stop lah lagu-lagu AI.
2: Menurut gue pertama gak ngehargain musisi dan gak ngehargain pendengar. Bener. Karena gak semua pendengar suka.
1: Dan juga suka gak sesuai sama nada aslinya gitu.
2: Dan semua temponya sama.
1: Iya betul.
2: Jadi kayak gak ada beda, kayak gak ada apa ya. Ya udah template aja gitu. Dan sesuai si supirnya bilang gini. Kan itu seharian nyala tuh musik. Enggak, gue pengen tidur susah kan. Ini mau dimatin kapan bang? Ntar jam 11 lah, kata gitu. Orang-orang Sumatera kan. Udah jam 11 lewat gak mati-mati. 11.15 gue tok tok tok. Diam kau.
1: Segitu.
2: Enggak, akhirnya dimatiin baru tidur gitu.
1: Nih, ini ada orang ya. Juga ada Dari yang voice note. Mungkin kalau kesah soal di transportasi umum, mungkin bisa lo jadiin konten nih.
2: Sikat, Dari.
3: Hai guys.
1: Headset lu.
3: Ngomong-ngomong soal transum, gue akuin orang-orang TJ itu pada baik-baik banget. Jadi waktu itu gue naik TJ dari Blok M mau ke Kemayoran.
1: Dari Blok M ke Kemayoran,
2: cakep.
3: Itu kan gue lari ngejir-ngejir kan. Dan itu tuh gue lagi hujan-hujanan kan, jadi kehujanan gitu. Terus gue udah basah banget lah. Tapi sama mereka tuh kayak orang-orang itu kayak ngasih gue apa ya, buru-buru ngasih gue seat supaya gue itu bisa duduk dan bisa menghangatkan diri gue dulu gitu loh. Jadi gue bener-bener ketika gue naik TJ tuh kayak salut banget sama orang-orang di situ, pada baik-baik banget, pada ramah-ramah banget ketika gue lagi.
2: Buat mbaknya karyawan-karyawan TJ-nya emang keren. Tapi pas mbak duduk, karyawan TJ-nya kedinginan.
1: Kenapa?
2: Saya juga pengen, saya gak pengen hujanan dingin.
1: Gue kira dia udah hujan-hujanan. Terus mbak TJ-nya saat senyum gitu ya.
2: Kenapa?
1: Lalu tuh si Dari ini kan udah bahasa aku gitu. Mbak TJ-nya udah, kenapa mbak? Oh gitu, terus bising ke kupingnya, mampus.
2: Gak gini-gini, taunya mbak Dari yang jahat kayak.

0: 101.4 Mamat FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis dibutuhin Mas Yara Cahaya terakhir, Beryl dan juga
1: Hilmi Alkais.
0: Mi, thank you ya Mi, udah mampir-mampir.
1: Thank you dong, Ben.
0: Lu lah yang makasih ke gue. Lu udah, siaran. Kalau enggak gue sama temen sama lu lah, gitu katanya.
1: Jangan dibacain.
0: Ada apa lagi nih, gebragan-gebragan konten lo nanti? Lo akan bikin apa?
1: Gue bakal...
0: Yang konten dari gue itu tuh?
1: Guys, jadi itu semua ide konten gue itu dari Barry. Nah, thank you Barry, ya. Udah
0: mastermind tuh gue.
1: Yes. Gue bahas ini, Mi, bahas ini. Gue bilang, wah emang lo berlian sih, Bear, gitu.
0: Mi, tapi Transum yang menurut lo, okay. Kayaknya kalau nggak ada ini nggak apa-apa dah.
1: Oke. Okay. Satu. Sorry ya, unpopular opinion nih.
0: Iya, gue juga ya.
1: Itu dua, tiga. LRT. LRT.
0: Gak tau ya.
1: Perjalanannya.
0: Sorry buat lo yang mengadakan LRT, ya gak apa-apa. Kan ya, buat apa-apa. Kita. Soalnya gue jalur rumah dan kantor gue gak kena LRT juga.
1: Ya mungkin kebantu buat teman-teman yang tinggal di Bekasi, Cibubur. Cibubur. Tapi kan akhirnya orang-orang Bekasi juga banyak yang masih milih KRL. Karena lebih cepet atau apa gitu loh. LRT tuh PR-nya terlalu banyak.
0: Masih banyak, lama banget lagi.
1: Lama banget, bahkan ada yang sampai ngantuk-ngantuk. Eh ternyata udah di tahun 3000.
0: Dia time traveler. Tuh Bad Joe di TikTok, sepemikiran. Iya. Yaudah Mi,
1: oke.
0: Selain konten, lo ngapain aja Mi?
1: Gue lagi buat lagu dong.
0: Judulnya apa Mi?
1: Bangun Lagi Kerja Lagi.
0: Oh, itu apa ceritanya tuh?
1: Jadi gue menceritakan pekerja yang di Jabodetabek yang macet-macetan, naik TJ, naik KRL. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus tetap bangun lagi, kerja lagi.
0: Betul, itu realita orang-orang di Indonesia, terutama Jakarta ya.
1: Bener.
0: Ini proses pembuatannya berapa lama, Mi?
1: Wah, itu cukup lama sih ya. Harus kayak meditasi gitu-gitu. Wah,
0: Gunung Kawi.
1: Bertahun-tahun alias gue sehari doang.
0: Gue pulang. Jadi setara Ahmad Dhani bikin Munajat Cinta nih.
1: Loh iya, bye-bye. Bang Ahmad, apa Pak Ahmad Dhani nih. Om, Pak D. Akan Ade. Ada kesaing nih, musisi baru. Hilmi Alkais.
0: Kata Pak D.
1: diludahin, nggak dihargain.
0: Ini lagu terbaru sudah ada di All Music platform, Spotify ada kan?
1: Yes.
0: Apalagi iTunes?
1: Semua ada.
0: Semua. Staffa Band
1: ada.
0: Forshare.
1: Winem.
0: Waptrick.
1: apa yang melon itu? Yang download lagu dulu yang di warnet.
0: Staffa Band.
1: Iya, yang melon nggak sih? imelon.com apa apa gitu?
0: Ah, gue nggak tahu.
1: Oh ya, udah itulah. Lupa.
0: Ya udahlah. Tetap menikmati judulnya Bangun Lagi Kerja Lagi. Hilmi, thank you ya, Mi.
1: Thank you, Beryl.
0: Sampai jumpa di Transum kali-kali kita ketemu ya.
1: Dadah semua, thank you guys.
0: Bye.
1: Love sahabat suara.
0: Sampai bertemu besok di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. So, it's from Hilmi Alkais, Bangun Lagi Kerja Lagi.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Somai.
0: Somai.
2: Paling woyo, itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
0: Nggak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Bada,
1: apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibunda, ibu.
1: Ah, elah.
0: Ibu namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Pasang dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Cerdasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga ini.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengan

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Suara.
0: Suara. Suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamaah. Oh jamaah.
3: Alhamdulillah. Kita kembali lagi di
2: Suara Seru. Di mana lagi kalau bukan di Suara sampai jam 10 nanti.
3: Alhamdulillah.
2: Sahabat Suara, boleh Anda bangun pagi, boleh Anda bergadang, asalkan ada manfaatnya.
3: Manfaatnya.
2: Sahabat Suara, si boleh kamu request lagu. Lagu apa? Sesaat lagi ya. Selamat datang semuanya di Suara Seru.